0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian Muhibah Budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda Muhibah Budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, Muhibah Budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 303 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 303 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli 2016 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati, anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem, bahagia, so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun, mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika, bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyekuyung moral saha katresnan ingkang cekap, putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 303

0: saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBH CHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau alokasi DBH CHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 17% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD, dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DBH CHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBH CHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBH CHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Saksampunipun sefraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandhatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Tunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
0: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun 2000 liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 10.000 liter dhateng dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 120 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun, Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 10.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
0: Setunggal bengkel wonten ing dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Satunggal bengkel wonten ing Dukurejosari RT 3 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016 kirang langkung tabuh pitu dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh pitu dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kebasmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan so warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni mboten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kaajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, selamat pagi. Jangan hanya bangun, tapi bangkitlah serta wujudkan mimpimu hari ini. Awali dengan senyuman, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih baik dari kemarin. Ayo, berikan energi terbaikmu.

Mitra Buana, pagi yang cerah saatnya bersiap untuk berkarya. Lakukan yang terbaik demi masa depanmu. Ayo bangun, dunia sedang menunggumu. Pagi baru, vibes baru, harapan baru, reset energi, upgrade semangat. Mitra Buana, yang kamu lakukan hari ini menentukan dirimu di masa depan. Jadi, tetap semangat menjalani hari. Selamat pagi, hilangkan kata menyerah dalam kamusmu untuk meraih impian. Teruslah bekerja keras dan semangat. Jadikan hidup lebih bermakna dengan mindset bahwa pagi yang sama tidak akan terulang dua kali. Selamat pagi. Bagian terbaik dalam hidup adalah bangun di pagi hari. Yuk, sambut hari ini dengan senyuman dan penuh keceriaan. Pagi, lebarkan sayap dan bersiap untuk terbang sekarang. Satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah seluruh harimu. Bangun!

Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan, positif, dan penuh dengan keindahan. Setiap hari adalah awal yang baru. Ambil nafas dalam-dalam, tersenyum, dan mulai lagi. Selamat pagi.

Mitra Buana, seburuk apapun keadaanmu, setidaknya kamu bisa bahagia karena bangun pagi ini. Jadikan kritik seseorang menjadi cambuk untuk kita dalam meraih mimpi-mimpi. Setiap hari adalah kesempatan lain untuk mengubah hidupmu. Bangkit dan penuh semangat untuk sambut hari ini. Masa lalu ada di kepalamu, masa depan ada di tanganmu. Selamat pagi.

Untuk menjadi hebat, Mitra Buana perlu melakukan hal-hal yang hebat. Satu di antaranya adalah bangun pagi. Sambut setiap pagi yang baru dengan rasa syukur. Halo, selamat pagi. Saya berharap Mitra Buana memiliki hari yang luar biasa serta menakjubkan. Saya bangun di pagi hari untuk mencari petualangan.

hari baru, semangat baru, rezeki baru. Kerja keras hari ini adalah senyum di masa depan. Jangan menunda, lakukan sekarang. Hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kerja keras ikhlas, hasil akan berkah. Aku percaya Mitra Buana bisa, aku percaya Mitra Buana mampu, aku percaya Mitra Buana sukses.

Pagi adalah waktu emas, jadi jangan disia-siakan. Aku yakin Mitra Buana lebih kuat dari rasa malasnya. Semangat adalah kunci, kerja kelas adalah jalannya. Setiap usaha hari ini akan dibalas dengan esok hari. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di kemudian hari. Perlakukanlah orang sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan. Perlakukan orang sesuai apa yang ingin kita perlakukan. Hargai seseorang seperti kita ingin dihargai. Hormati orang seperti apa yang ingin kita hormati. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di kemudian hari.

Pagi yang cerah, waktu yang tepat untuk berkarya. Yakinlah dengan bersyukur, maka kebahagiaan akan terus bertambah.

Jangan pikirkan orang yang membenci kita, tapi pikirkan orang yang mendukung di belakang kita. Jangan pikirkan satu orang yang membenci kita, tapi pikirkan 1000 orang yang menyayangi kita.

Positif pagi, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Dan yang terakhir, untuk kamu yang ada di hatiku, selamat pagi. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar pagi hari ini ya, hari Minggu 12 Juli 2026 ya, diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional ya. Dan tentunya 12 Juli ini tentunya mungkin ada yang Mitra Buana yang sedang berulang tahun, boleh siapa yang berulang tahun boleh angkat tangan. Pokoknya semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan usahanya, dan semoga selalu dilimpahkan kebaikan dimanapun berada. Dan doa dari Irfan, semoga Mitra Buana semuanya sedang berulang tahun, dan yang tidak berulang tahun semoga semuanya dilimpahkan kebaikan, sukses dunia akhirat, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan, semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Doa terbaik untuk Irfan dan kita semuanya tentunya. Salam sehat dari Irfan. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang tentunya masih stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 MHz ataupun di live streaming kami di www.lbplbuanasriseragen.com, tentunya di edisi siar hari Minggu 12 Juli 2026, tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Mimbar Budaya edisi hari Minggu 12 Juli 2026 dengan judul Runtuhnya Majapahit, Ibu Kota Majakerta. Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bu Neh, ngerti kacamata ini Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
5: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojo Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
5: Mimbar Budaya.

Mimbar Budaya kali ini dengan judul Runtuhnya Majapahit, Ibu Kota Mojokerto. Bagian pertama, dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Runtuhnya Majapahit, Ibu Kota Mojokerto.

di masa pemerintahan Giridrawardhana. Dia Samarawijaya, Majapahit kembali dilanda bencana yang berupa gunung meletus pada tahun 1462. Dari sini dapat disebutkan bahwa Majapahit telah mengalami 3 kali peristiwa gunung meletus sejak kelahiran Hayam Wuruk hingga pemerintahan Girisawardhana. 3 tahun sesudah mengeluarkan prasasti Sendang Sedur yang berangka tahun 1463, Girisawardhana Dyah Samarawijaya mangkat. Arwahnya dicandikan di Puri. Sepeninggal Girisawardhana, Singawikramawardhana menjabat sebagai Raja Majapahit ke-10. Singawikramawardhana yang dikenal dengan nama Dyah Suraprabawa atau Bre Pandansalas memerintah Majapahit pada tahun 1388 sampai dengan 1396 Saka. Gelar resmi Singawikramawardhana adalah Paduka Sri Maharaja Diraja Prajakayanata Sri Matri Batara Prabu Garbot Pra Sutinama Dyah Suraprabawa Sri Singawikramawardhana atau Sri Adi Suraprabawa Singawikramawardhana Giripati Pasuta Bupati Ketubudah. Prasasti Waringin Pitu menyebutkan bahwa Singawikramawardhana yang merupakan putra bungsu Dyah Kertawijaya tersebut menikahi Dewi Dyah Sripura atau Bre Singapura. Sementara Serat Pararaton menerangkan bahwa istri Singawikramawardhana adalah Bre Singapura yang merupakan putri dari Bre Paguhan, cucu Bre Tumapel. Kedudukan kekuasaan Singawikramawardhana berakhir pada tahun 1474 dan digantikan oleh keponakannya yakni Bre Kertabumi, putra Raja Sawardhana yang sebelumnya meninggalkan istana bersama 3 kakaknya, meskipun tidak disebutkan dengan jelas dalam Serat Pararaton. Bre Kertabumi melakukan kudeta terhadap kekuasaan Singawikramawardhana karena ia yang merupakan putra Raja Sawardhana merasa lebih berhak menduduki tahta kekuasaan Majapahit. Karena kalah perang melawan Bre Kertabumi, Singawikramawardhana melarikan diri ke Daha. Kelak putranya yang bernama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya melakukan kudeta terhadap kekuasaan Bre Kertabumi pada tahun 1486. Akibat kudeta tersebut, sejarah Majapahit dengan ibu kota Majakarta berakhir. Karena sebagai Raja Majapahit, Girindrawardhana memindahkan ibu kota Majakarta ke Daha. Namun, fakta sejarah mengenai runtuhnya Majapahit di Majakarta ini bertentangan dengan Babat Tanah Jawa dan Serat Dharma Kandul. Menurut kedua naskah tersebut, runtuhnya Majapahit di Majakarta bukan karena pemberontakan Girindrawardhana dari Daha, melainkan serangan Raden Patah dari Demak terhadap kekuasaan Bre Kertabumi yang diidentikan pula dengan Prabu Brawijaya. Karena perang antara Bre Kertabumi dan Raden Patah adalah perang antara ayah dan anak, maka Babat Tanah Jawa menyebutnya sebagai Perang Sudarmo Wisuto. Membahas mengenai sejarah runtuhnya Majapahit dengan ibu kota Majakarta
pada era pemerintahan Bre Kertabumi sangat menarik. Namun sebelum membahas masalah intinya, terlebih dahulu kita tilik tentang siapakah Bre Kertabumi yang sekilas disebutkan sebagai putra Raja Sawardhana Dyah Suryawikrama. Dalam babat tanah Jawa, Bre Kertabumi yang disebut sebagai raja terakhir Majapahit tersebut diidentikan dengan Prabu Brawijaya atau Brawijaya V. Sementara tokoh Bre Kertabumi ditemukan dalam penutupan Serat Pararaton. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Brawijaya tidak identik dengan Bre Kertabumi, melainkan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, Raja Majapahit dengan ibu kota Daha. Terlepas dari pendapat bahwa Prabu Brawijaya V identik dengan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, kita perlu menilik tentang siapakah Bre Kertabumi yang diidentikan pula sebagai Prabu Brawijaya V. Berikut penulis akan uraikan

Dia yang naik tahta menggantikan Prabu Beratanjung ayahnya, memerintah dalam waktu sangat lama, yakni sejak Arya Dharma putranya belum lahir sampai turun tahta sesudah dikudeta oleh Raden Patah, putranya yang lahir dari putri Cina. Brawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Durawati, seorang muslim dari Champa. Jumlah selir Brawijaya sangat banyak sekali. Dari mereka lahirlah Arya Damar, Bupati Palembang, Raden Patah, Bupati Demak, Batara Katong, Bupati Ponorogo, dan Bundan Kejawen, leluhur Raja-Raja Mataram. Surat Kondo menyebutkan bahwa nama asli Brawijaya adalah Angka Wijaya, putra Prabu Mertowijoyo, Brahyang Prameswara, Ratna Pangkaja, dan Ratu Kencono Bungu, Sri Suhito. Mertowijoyo adalah nama gelar Damarwulan yang menjadi raja sesudah menaklukkan Menak Jinggo, Raden Gajah atau Branarapati, Bupati Blambangan. Menurut Serat Praniti Radio, bahwa Raja Majapahit yang menggunakan gelar Brawijaya bukan hanya terakhir. Namun juga beberapa raja sebelumnya, selain Prabu Brawijaya V, terdapat Raja-Raja Majapahit yang menggunakan gelar Brawijaya, yakni Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3, Brawijaya 4, dan Brawijaya 5. Namun, siapakah Brawijaya 1 hingga Brawijaya 5? Serat Praniti Radio tidak menyebutkan nama aslinya.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Runtuhnya Majapahit, Ibu Kota Mojokerto. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisikla Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKKK

0: Orang Malang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN lho, Pak.
1: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
0: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karang Malang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karang Malang ya, Bu?
0: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karang Malang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karang Malang.
0: BPR BKK Karang Malang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karang Malang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
6: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi yang kali ini menyapa Mitra Buana tentunya dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita. Kali ini tentunya di edisi siar hari Minggu 12 Juli 2026. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar pagi hari ini Tuan Permadi menyapa dan tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Tuan Permadi menyapa dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz ataupun di live streaming kami di www.lpplbuanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar pagi hari ini ya, sang mentari sudah menyapa kita dengan penuh keceriaan, dengan penuh keterangan, dan tentunya juga hari ini harapan Irfan, Mitra Buana semuanya juga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal jumpa tanpa batas waktu dari Ade Kofinda featuring Fadli sudah menyapa kita, dan lagu ini tentunya diciptakan oleh Ade Kofinda yang dirilis pada tahun 2020 dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi pagi hari ini ya akan Irfan Permadi bagikan beberapa informasi, salah satunya ialah tips hari pertama anak masuk sekolah PAUD. Kali ini Mitra Buana, tahukah Mitra Buana kalau 90% perkembangan otak anak tercapai di usia 5 tahun? Ini termasuk kemampuan kognitif, sosial, emosional, serta fisiknya. Perkembangan otak yang optimal merupakan pondasi paling penting untuk mendukung kemampuan belajar si kecil. Oleh karena itu, memasuki usia prasekolah, usia 3-5 tahun, penting untuk Mitra Buana mulai mengenalkan si kecil dengan konsep bersekolah di PAUD untuk mendukung perkembangan otak si kecil yang pesat dan kesiapan belajarnya. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, selain itu dengan bersekolah anak akan lebih mandiri. Ia juga akan menemukan banyak hal baru dan mengikuti aturan yang ada. Kesuksesan anak menjalani kehidupan sekolah amat berperan penting untuk membangun kepercayaan diri. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan bagaimana cara interaksi sosial di sekolah dan di rumah yang berbeda. Dari yang biasanya buang air ditemani oleh Mitra Buana, makan harus disuapin, hingga banyak hal lainnya yang harus dibantu. Semua itu akan berubah

apa yang dilakukan anak di sekolah. Nah, membujuk anak untuk memulai hari pertama sekolah memang akan menyulitkan, karena ada banyak hal yang mungkin ditakutkan oleh sekecil. Agar anak bersemangat dan berani untuk bersekolah, sejak awal Mitra Buana mesti memulai memberitahu apa saja, kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga, siapkan sarapan yang bergizi. Lah, kali ini Mitra Buana bisa menyiapkan sarapan yang bergizi, tentunya dengan kemampuan kita masing-masing, dengan selera anak masing-masing ya. Yang berikutnya juga, kali ini Mitra Buana bisa antar anak di hari pertama sekolah. Lah, ini penting Mitra Buana ya. Suasana sekolah nantinya akan menjadi lingkungan baru yang akan selalu dirasakan oleh si kecil ketika mulai memasuki dunia pendidikan. Nah, Mitra Buana jangan pernah menyepelekan pentingnya mengantar anak di hari pertama sekolah. Mengantar anak sekolah merupakan kesempatan membangun hubungan positif dengan lingkungan pendidikan di rumah dan sekolah. Hal ini membantu si kecil untuk mulai beradaptasi dari yang biasanya belajar hanya di rumah menjadi belajar dan bertemu dengan orang-orang baru di sekolah. Yang kelima, berikan pujian pada si kecil. Nah, Mitra Buana bisa memberikan pujian-pujian, terutama pujian-pujian yang positif tentunya ya, yang memiliki dampak yang sangat baik ke semua orang, termasuk pada anak. Memberikan pujian yang positif pada anak akan meningkatkan rasa percaya diri dan semangatnya. Untuk itu, sebaiknya Mitra Buana memberikan sanjungan saat si kecil selesai bersekolah dan sebelum memulai sekolah. Yang keenam, ingatkan anak untuk menghormati guru. Lah, Mitra Buana serta saudara pendengar, menjalin hubungan baik dengan guru juga menjadi langkah yang penting. Ini karena guru merupakan orang tua yang bertanggung jawab saat si kecil di sekolah. Maka Mitra Buana dapat bekerja sama dengan berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan si kecil di sekolah. Jadi ingatkan anak untuk menghormati guru di sekolah. Yang ketujuh, latih kemandirian anak. Lah, ketika berada di sekolah, berarti bunda tidak akan berada di samping si kecil ya. Untuk itu, penting menumbuhkan kemandirian pada anak sebelum bersekolah. Karena kemandirian pada anak mempunyai banyak manfaat, seperti meningkatkan rasa percaya diri. Mitra Buana dapat mengajarkan kemandirian pada si kecil sejak dini dengan membiasakan merapikan mainannya sendiri, makanannya sendiri, serta peralatan sekolahnya. Sebenarnya, hari pertama anak sekolah merupakan awal perjalanan panjangnya berada di rumah keduanya. Sekolah akan menjadi tempat ia belajar dan menemukan hal-hal baru. Jadi, peran Mitra Buana sangatlah penting untuk mendukungnya terutama pada hari pertama sekolah. Mitra Buana, semoga bermanfaat ya informasi serta tip yang baru saja Irfan Permadi bagikan. Kali ini Irfan Permadi kutip dari generasimaju.co.id. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Kita jeda sebentar dan nanti akan Irfan Permadi bagikan kembali tips-tips tentunya serta informasi yang bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Kali ini kita jeda sebentar ya. Ada Karena Dirimu dari Nine Ball, dilanjutkan dengan Hijrah Cinta dari Rosa. Siap menyapa? Masih dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita dari kawasan Veteran 21 Sragen. Karena Dirimu, siap menyapa? Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, siapa nih yang anaknya kalau hari pertama masuk itu pasti rewel, pasti berontak, pasti nangis, pasti marah-marah. Lah ini siapa ini? Boleh angkat tangan. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini agar Irfan Permai dibagikan langkah praktis yang bisa Mitra Buana lakukan di hari pertama sekolah agar anak tidak rewel. Lah Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini yang pertama ialah beri penjelasan. Katakan kepada anak bahwa sekolah itu menyenangkan dan akan banyak teman baru. Yang kedua, jangan mengendap-endap lah. Selalu berpamitan dengan jelas agar anak percaya. Jangan pergi secara sembunyi-sembunyi saat mereka lengah. Yang ketiga, pahami emosi. Terima rasa takut mereka, ajari cara mengatur nafas agar mereka lebih tenang. Yang keempat, jadwal pasti. Lah, pastikan Mitra Buana menjemput mereka tepat waktu. Ini membuat anak merasa aman dan tidak ditinggalkan. Sekali lagi, yang pertama beri penjelasan. Katakan kepada anak bahwa sekolah itu menyenangkan dan akan punya teman baru. Yang kedua, jangan mengendap-endap. Dalam hal lain, selalu berpamitan dengan jelas agar anak percaya. Jangan pergi secara sembunyi-sembunyi saat mereka lengah. Yang ketiga, pahami emosi. Terima rasa takut mereka. Ajari cara mengatur nafas agar mereka lebih tenang. Sekali lagi ya, terima rasa takut mereka. Ajari cara mengatur nafas agar mereka lebih tenang. Yang keempat, pastikan Mitra Buana menjemput mereka tepat waktu. Ini membuat anak merasa aman dan tidak ditinggalkan. Itulah Mitra Buana, langkah-langkah praktis yang bisa Mitra Buana lakukan di hari pertama sekolah ya, agar anak tidak rewel, tidak menangis, dan tidak marah-marah. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Masih dari kawasan Veteran 21 Sragen, Irfan Permadi masih menyapa. Kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Kehadiranmu dari Fagetos dilanjutkan dengan Mencintaimu dari Mahal ini akan Irwan Permadi hadirkan. Tetapi sebelum Irwan Permadi hadirkan, kali ini akan Irwan Permadi bagikan informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen Minggu 12 Juli 2026 update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk golongan darah A, tersedia 47 kantong. Golongan darah B, tersedia 163 kantong. Golongan darah O, tersedia 72 kantong. Dan golongan darah AB, tersedia 25 kantong. Sekali lagi, golongan darah A, tersedia 47 kantong. Golongan darah B, tersedia 163 kantong. Golongan darah O tersedia 72 kantong dan golongan darah AB tersedia 25 kantong. Untuk kali ini ya Mitra Buana ya. Informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen baru saja Irfan Permadi bagikan ya, tentunya di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini kehadiranmu dari Fagetos siap menyapa langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita edisi siar hari Minggu 12 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang masih stay tune bersama kami, baik di frekuensi 94.7 maupun di live streaming kami. Semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Kali ini Irfan Permadi pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat berjumpa di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswi Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba eh. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Sama di kongrencang panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen, Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM, kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Gimana pemirsa, siang menika pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan wonten giaran Sragen Asriku. Sama dengan dinten Minggu, kali 11 Juli tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan. Dumugi tabuh kali 11 mangke. Sama dengan tabuh sedoso dumugi tabuh 11 Radio Buana Sri FM makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Nggih para pamirsa, wonten giaran Sragen Asriku siang menika. Irwan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken. Sakmenika sampun Irwan Permadi bika wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 7 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 7. Kagem para pamirsa wonten giaran Sragen Asriku siang menika sampun Irwan Permadi pikak kalian Sekar Pantai Asmara saking Mas Mantos kalian Mbak Astuti Yuni. Sekar menika sampun dados Sekar pambuka wonten giaran Sragen Asriku siang menika. Kagem para pamirsa, tos pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal punapa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sakmenika sampun wonten telepon mlebet 0907 Irwan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Sragen Asriku.
1: Halo, sugeng siang Mas Irwan Permadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Ros.
1: Halo.
0: Alhamdulillah baik. Panjenengan terus pundi menika?
1: Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Ana Mas Irfan isu-isu sing ngancani nyambut gawe.
0: Alhamdulillah. Ngersake sakar menapa menika Mbak Rus?
1: Pamitan di Mas Tejo, Mas.
0: Pamitan, waduh, nembe mawon lebet kok wis pamitan.
1: Lagu, Mas.
0: Lagu nggih. Saking Mas Dimas Tejo nggih.
1: Yes. Masak Mas kalian nyambut damel niku.
0: Oh nggih, sekaripun kagem sinten menika?
1: Pertama kagem Mas Rifan. Mm-hmm.

0: Nah kemarin dulu belum masih kan belum masih sip berarti itu kok 7 tahun yang lalu kok. kalau sekarang sudah kelas 6 nanti berangkat sendiri mas.
1: Anjing.
0: Terus lanjut lagi wonten Gundagung di Bungah ya mas.
1: Injih.
0: Wonten Gundagung ini halo Bandung, monggo mias ada Mas Irfan ini. Bunda Natali di Tangkel, Bunda Iin, Bunda Lis, Bunda Miko, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Ngatmi, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman, Bunda Mas Giyat di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Adik Nona Delia bersama bundanya di Andong Boyolali, Mbak Nana, Mbak Martini, Mbak Anu tiga-tiganya, ada Mbak WR, ada Eyang Pono, Eko Dindondang, Kak Roto di Mojosongo, ada Pak RT Mimbo, Pak Mul, Pak Sarbini, terus Pak Yon Pasik di Gemolong, Mas Is Mbak Yuni di Mojowetan, terus ada Mas Andri Setiawan, Eyang Timbul di Mantingan Ngawi, Bapak Enita, Mas Tony di Tanggerang, terus ada Mas Brahma Kumbara, terus ada lagi Mbak Lastri di Gendingan ya mas?
1: Mbak Lastri Sragen Kulon, Gendingan Mbak Larasati.
0: Mbak Larasati, terus ada lagi Mbak Sartini, dan semuanya tanpa kecuali. Happy weekend, selamat Makaryo, tetap semangat yang Makaryo, semoga sehat semuanya. Terima kasih waktunya Mas Irfan.
1: Kalau
0: Kak Ros ada salah-salah kata minta maaf ya.
1: Oke.
0: Semua kru Buana Asri yang lagi libur, selamat liburan, yang lagi santai ya selamat santai. Untuk Mas Irfan tetap semangat tugasnya di kantornya Kak Ros lewat udara sambil menjahit.
1: Amin, siap.
0: Pamitan ditunggu ya Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk keren. Matur nuwun sangat sama niko kagem Mbak Ro, selelegan wonten Kliko Boyolali sampun ngerencang Irwan Permadi kalian Sekar pamitan saking Mas Tejo. Matur nuwun kagem Mbak Ro, mugi winaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Ferry lelegan wonten Toyoga. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang ugi. Mas Irfan dos pun tipe wartosipun, alhamdulillah sae. Mas Irfan, makin siang insya Allah badhe wonten Sragen Kota. Badhe pados-pados sepatu mas, kagem lari. Mbok pilih makin tasih wonten wekdal, badhe mampir studio. Mbok pilih Mas Irfan tasih piket. Mbok pilih pun kondur, nggih mangke sanes wekdal mawon. Mas garipun salarangan langrung rasa saking Mas Aryo Galih nggih dipun play. Kagem Mas Irfan sugeng tugas mawon, mugi pinaringan sehat, lancar sedayanipun. Matur nuwun yuk gereng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mas Weri nggih lelegan wonten Toyoga sakmenika ngrencang Irfan Permadi kalian Sekar sarangan larung rasa saking Mas Aryo Galih. Sekaripun badhe Irfan Permadi kaaturaken nggih mangke kedah stejon rumiyin kalian Radio Buana Asri FM nggih. Matur nuwun kagem Mas Weri, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Saderenge kala wau wonten Mbak Rus, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mas Diar nyuwun langen hek terminal Klaten didi kempot kenton kagem Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, Pak RT Yatopan, matur nuwun yuk gereng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mas Diar nggih mangke hek terminal Klaten saking Mas Didi Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Salajengipun malih sakmenika wonten Nona Delia. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Sugeng enjang jelang siang kawasan Cepu Andong Boyolali Station 94.7 diterima celing. Kemarin 2 hari krusek-krusek Kak Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, say. Gending Trisno versi cewek nggih tolong dipun puter spesial untuk bundaku biar boten ngantuk kerjanya. Nitip kagem Bunda Rus, Mbak Andri, Pak Diar, semua mitra Buana happy weekend. Untuk Kak Irfan selamat tugas, tetap semangat, salam bahagia. Terima kasih yuk gereng. Nggih matur nuwun sanget sakmenika kagem Nona Delia nggih mangke cobi. Sekalipun gending Trisno wah cobi. Mangke Irfan Permadi pados kerumien nggih.

Mugi wonten. Matur nuwun kagem Nona Delia, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Ismi lelegan wonten Pelem Gadung. Sugeng siang Nak Irwan. Dos pundi pawartosipun? Alhamdulillah sae Bunda. Nak Irwan, kelinci ucul ampun kesupen dipun plenjeh spesial kagem kula mawon. Matur nuwun yuk grang. Jema matur nuwun kagem Bunda Ismi nggih sakaripun mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, siang menika tasih makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen. Tasih kalian Bima Mobile Bank Jateng. Kagem para pamirsa, Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobil banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobile layanan mobil banking yang anti ribet, registrasinya gampang, tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di aplikasi store atau di Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 Bank Jateng .co.id atau kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman, Bima Mobile semua bisa, bisa semakin baik. Jadi sampai di kau badi pepanggian rumian kalian Mbak Rus sekaripun pamitan, sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Gih para pemirsa, sampun kata saya pepanggian kalian dalam Irwan Permadi. Kali lelangan sampun Irwan Permadi, kaputaraken siang meniko. Sampun dikasih saat ini pun Irwan Permadi, pepanggian kalian Mas Diyar, hei Terminal Klaten, saya Mas Didi Kempot. Maka dipun lajengaken gending Trisno sak menika kagem Mbak Nona Delia saking Osing Banyuwangi. Sak menika saderengipun pepanggihan malih kalian Bunda Ismi Kelinci Ucul saking Mbak Endang Paramita. Sak menika sampun wonten Mama Fajar niken Salindri Kusuma Wijaya. Wah, ketingale menika mboten wonten. Wontene Kusuma Wijaya saking Pawestri menika mangke tumut kemawon nggih. Matur nuwun kagem Mama Fajar. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Siang menika sugeng siang kagem Mbak WR nggih menika wonten Hong Kong. Sugeng makaryo mugi pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Mbak Ani Gemoy. Sugeng siang Mbak Ani. Dos pundi pawartosipun menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Irfan, gemoy hadir nih. Badhe nyuwun negoro angin, lagunipun kagem sedaya ingkang tasih midhangetaken sugeng siang. Sugeng makarya sinambi mirengaken lagu-lagu campursari, salamipun kagem sedaya pamorgreng, Mama Aswa, Bu Surati, Burus, Mas Diyar, Basroni, Mbak WR, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Lasmiati, Bunda Gayatri, Bunda Ninuk, Bunda Iin, Bunda Lis, Bunda Martini, Pak Pono, Mbah Timbul, Mas Andri, Mas Is, Mas Brahma, Pak Mo, Lugi Sedoyo, nggih Mas Irfan, sugeng tugas mugi mboten sayah. Lek sayah minum jamune Mbak Gemoy nggih siap. Pasti sweger nggih, matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sak menika kagem Mbak Gemoy nggih. Wah, menika pinter damel jamu, wonten jamu kunyit asem, jamu beras kencur, jamu asem, sari kacang ijo, waduh eco-eco sedaya menika. Matur nuwun kagem Mbak Ani Gemoy, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mama Fajar sekaripun dipun gantos dina nggih. Matur nuwun kagem Mama Fajar nggih. Mangke sekaripun dina saking Cindy Cynthia kalian Sadewa mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Mama Fajar nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa sakmenika tasih makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen. Kagem para pamirsa, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng, kredit proses kreditnya mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, ringan banget. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem asurane, ayem atine, maju usahane kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Nggih para pamirsa, sakmenika badhe pepanggihan rumiyin kalian hik Terminal Klaten mangke dipun lajengaken gending Trisno kagem kita sedaya. Langsung kemawon. Sumangga.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Nggih para pamirsa, siang menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saat menika tasih makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen dumugi tabuh 11 mangke. Siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Ismi sekalipun kelinci ucul saking Mbak Indang Paramita. Mangke dipun lajengaken negara angin saking Mas Deni Caknan kagem Mbak Ani Gemoy. Egang nomor 3 mangke wonten Dino saking Mbak Cindy Cynthia kalian Mas Adewo. Saderengipun semoga ingkang badhe nderek-nerekaken. Sakmenika tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 tunggal 33 9 0 9 7. Sakmenika sampun wonten Bapak Jasmino lelenggan wonten Grobogan. Ngerasake sekar nemu saking Mbak Niken Salindri, kenton kagem yang pono Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Bunda Natali, Bunda Suyatni, matur nuwun yuk greng. Je, matur nuwun kagem Bobo Jasmino je. Sekaripun nemu mangke wonten saking Mas Hilga Sahid, mangke sekare derek kemawon. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon. Mas Irfan nyon tolong pujaning sih dipun puter je sugeng tugas mawon yuk greng je. Matur nuwun kagem Mbak Lastri, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Ismi sekaripun kelinci ucul tasih wonten giaran Seragen Asriku makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragen.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Nggih para pamirsa siang menika. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya yang pertama daftar akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. Kemudian isi data diri yang terdapat di aplikasi. Yang ketiga, selesai pendaftaran pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD Bank Penak Dewi. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Oke para pamirsa, siang menika Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bank Jateng cabang Sragen. Sakmenika sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Asri FM wiwit tabuh sedasa dumugi tabuh 11 menika. Sepindah malih Irwan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget. Nggih kagem para pamirsa, siang menika Irwan Permadi badhe pepanggihan sakmenika kalian Mbak Ani Gemoy sekaripun Negara Angin saking Mas Deni Caknan. Mangke dipun lajengaken denok saking Mbak Cindy Cynthia kalian Mas Adewo kagem Mama Fajar. Kagem para pamirsa, sumangga kita midhangetaken sesarengan Negara Angin.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Gipuro pamirso, sama di kota si pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, sama di kota si ngerincangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran seragin asri gus yang menikau. Kagem para pamirsa semoga ingkang badhe dereng-rengeng ngaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 gangsal 0 0 sekawan 7.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Nggih para pamirsa, sampeyan tase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi tasing rencangi panjenengan. Kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran Seragen Asriku siang menika. Mangke tabu 11 langkung sekawan dosa sekawan menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandang ke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Seragen lan sakiwa tengenipun. Saderengipun semoga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 890 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 3 3 0 0 sekawan 7. Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika sampun wonten telepon lebet 8 0 7 0 0 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku. Sugeng siang eyang, terus pun di pawar tosipun panika. Alhamdulillah. Ngerasake sekar menapa eyang? Iji saya cakep. Oh je, siap. Lo sampun duki Jakarta. Balik duki Bandung buatan. Maser kanten je. Iji, kalau ini yang ni kau apa sedasa langkung nggih kula niku. Sampun dalu nika. Nggih, leres. Tibanya sudah sampai Jakarta. Cuantik. Inje leres. Inje dari jam 5. Inje. Yuk keren. Matur nuwun kagem Eyang Ji, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Reni Lelegan, wonten Toyogo. Sugeng siang Mas Irfan. Sak menika mendengarkan dari mobil suaranya Mas Irfan celing. Minta tolong aku dihadirkan kangen kutha Batu nggih Mas Irfan, matur nuwun. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Reni. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian. Mamai Cynthia tombo kangen saking Mas Aryo Galih sumangga.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
4: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng
5: Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Nggih para pamirsa, sakmenika sampun wonten Mama Rafael nggih lelenggan wonten Pasar Sukawati. Sragen utawi Pasar Nglangon nggih. Sakmenika ngrencang Irfan kalian Sekar jaket iki saking Mbak Novita. Matur nuwun kagem Mama Rafael mugi pinaringan sehat sedoyanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran Sragen Asrikus yang menika. Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun ingkang sampun miyos, mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng siang, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di siang hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selamat menikmati suasana liburan ya di hari Minggu ini. Dan terbalik untuk yang kali ini siap menemani atau yang sedang menikmati ya, sajian dari Buana Asin Seragen di rangkaian tembang-tembang yang tersaji untuk Anda, tersahdu, termerdu, termanis, terromantis lagu yang kita hadirkan di Simfoni Kenangan di gelaran edisi hari ini, hari Minggu ya, 12 Juli 2026 ya, oke. Dan telah kita nikmati sebagai tembang pembuka dari tembang koleksi dari Paramita Rusadi, Cinta. Nah, silakan untuk yang ingin bergabung bisa langsung SMS atau WA di sini 082 1339 50947, lain telepon 02718907999 ya. Dan di kesempatan kali ini ada siapa ini? Dari Bapak Emita. Halo, selamat siang Bapak Emita yang udah bergabung langsung nih ya. Yang ada di Masaran, oke. Siang hari ini request lagunya nanti Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Gianto. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk gering ya. Makasih buat Bapak Emita ya. Dan untuk lagunya ditunggu ya. Oke, buat Bapak Emita selamat siang. Dan berikutnya ada dari siapa ini? Selamat siang Mas Dwi dari Mas Diat. Oke, selamat siang Mas Diat yang udah bergabung juga di sini. Dan request lagunya nanti Carmilla dari Farid Harja. Dan lagunya terkirim buat Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Mbak Adelia, Mbak Nikimo, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, yang mana Bapak Ion, Bapak RT, Mas Roni. Makasih yuk gereng ya, makasih juga ya. Ini buat Mas Diat yang juga udah bergabung di sini. Untuk lagu nanti dari Farid Harja yang berjudul Carmilla. Oke, ditunggu. Nah, kita siapkan nih langsung aja untuk lagu yang bakal tersaji. Di antaranya nanti dari tembang yang di request dari Bapak Emita, satu tembang koleksi dari Iis Gianto yang berjudul Jangan Sakiti Hatinya. Kemudian juga nanti ada Carmilla ya, yang satunya nanti buat Mas Diat ya, dari tembang koleksi dari Farid Harja. Kita nikmati yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Ya, Mitra Buana, untuk lagu yang telah kita hadirkan ya tadi, Jangan Sakiti Hatinya buat Bapak Imita, kemudian Carmilla buat Mas Diat ya, lagunya udah kita sajikan. Dan berikutnya silakan yang mau bergabung di sini, kita terima dulu untuk menelpon, dia udah masuk nih, ada siapa nih. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo juga, halo Bandung, selamat siang buat Bunda Kini.
1: Iya,
0: Mas. Iya, Teluk Bayur, oke siap. Oh gitu, oh iya. Oke. Iya silahkan monggo. Iya. Mm-hmm.

0: Iya, tepuk tangan, wah luar biasa ini. Ya, ternyata tuh luar nih nyanyi ya. Bagus. Oh, bagus.
1: Kenaikan itu, Mas.
0: Iya.
1: Iya, kenaikan itu. Tapi enggak ada urgennya.
0: Oh, gitu.
1: Ada
0: pimpinannya. Oh, gitu.
1: Itu kalau ada lagu.
0: Oh gitu ya, iya, enggak apa-apa, refreshing juga.
1: Harus biasakan itu buat
0: iya,
1: biar ketemu teman-teman monitor semua. Biar
0: ya pokoknya hobi nyanyi, oke nyanyi. Iya, betul. Oh iya tadi ya. Gitu.
1: Malu katanya.
0: Oh iya.
1: Malu malu ngomongnya tadi.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat panjang umur.
0: Iya, amin. Amin.
1: Dan barokah yang banyak.
0: Amin.
1: Biar kita sukses.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yuk, greng. Ya, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagu yang di request nanti dari teman yang berjudul Teluk Bayur ya, ditunggu ya buat Bunda ya, nanti kita hadirkan untuk lagu yang di request ya. Untuk berikutnya silakan yang mau bergabung lagi ya, bisa SMS WA ya, 082 1339 5097, juga lain telepon 02718907999. Selamat siang Mas Dwi. Iya, ini dari Bunda Kun, request lagunya Berdua Selamanya. Dan salam buat Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lis, Mbak Rus, Mbak Nana. Dan makasih buat Mas Dwi, selamat bertugas ya. Makasih juga ya, untuk lagunya ditunggu nanti. Kita siapkan untuk lagu yang bakal tersaji dan kita bakal hadirkan, di mana di antaranya nanti ada Teluk Bayur ya, kemudian juga ada Berdua Selamanya ya, yang segera tersaji dan kita nikmati, yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, untuk lagu yang telah kita hadirkan ya, Teluk Bayur buat Mendakini, kemudian Berdua Selamanya, satu nikah tadi buat Mendakun. Kita langsung lanjut lagi, masih di Simfoni Kenangan. Silakan yang mau bergabung ya, kita tunggu. Tapi sebelumnya saya mau kirim salam dulu yang mungkin sedang mendengarkan. Selamat siang dulu ini buat yang ada di mana? Buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, gimana kabar? Ya, buat Pak Joko yang ada di Mojosongo juga ya. Kemudian tak lupa nih buat Mas Andri Setiawan, kalau mungkin lagi dengerin ya. Buat Mbak Timbul juga, tak lupa buat Pak Pono Setiocipto ya. Kemudian juga tak lupa ini buat yang ada di buat Pak Rahman, Bu Rahman. Kemudian juga buat Bindua Nino, Bunda Nuni. Tak lupa juga buat Mas Is, kalau gimana kabar, buat Bunda Fatima, Bunda Iin. Terus ada buat Bu Sugi yang ada di sini, buat Mama Fajar. Kemudian juga buat Mas Kis ya, buat Mas Eko. Kemudian buat Bunda Rus ya, Mbak Nona Adelia juga ya. Kemudian tak lupa lagi buat yang ada di Maguru, siapa tuh ya, lupa aku ya. Oke, saya baca dulu tuh kali ini. Selamat siang Mas Dwi, tetap semangat, request lagunya Kau Selalu di Hatiku. Makasih Mas Dwi, yuk gering ya. Makasih juga nih buat Bunda Lis ya, yang udah gabung di sini, selalu sehat Bunda. Salam juga buat Bapak Nah Ahmad bersantai ya, menikmati suasana minggunya nih. Terus juga The Land of Java Man, selamat siang nih dari Bapak Jasmino. Request lagunya nanti Sebuah Obsesi dari Faris Rustamunaf dan Nene Warisman. Salamnya buat Mas Diat, Mbak WR, Mbak Rus, Ibu Sri Wahyuningsih di Bendersari yang Pono. Makasih Yogerng ya, makasih juga dibuat Pak Jasmino yang udah gabung ya. Oke, kita siapkan untuk lagu Kau Selalu di Hatiku dan juga Sebuah Obsesi yang segera tersaji.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Ya, terbenar untuk lagu yang tadi telah kita hadirkan dan yang mana tadi untuk lagu yang kita hadirkan ya. Satu lagi tadi buat yang request adalah Kau Selalu Di Hatiku buat Mundalis, kemudian juga dari Tembang Koleksinya Nena Warisman dan Faris Rustamunaf ya, untuk lagu yang juga udah kita sajikan ya. Yang tadi satu nekan buat yang request tadi ya Pak Dasmino. Baik putra bunda, kembali lanjut lagi dan silakan nanti yang mau bergabung SMS via 082 1339 50947 ataupun juga telepon 0271 890799. Menjadi gelaran yang kita hadirkan kali ini di Simfoni Kenangan. Dan berikutnya kita siapkan lagi untuk tembang yang bakal tersaji ya. Tentunya buat semuanya aja deh ya, yang sampai saat ini masih terus siap menikmati dan menyimak sajian yang kita hadirkan di kesempatan kali ini ya, di gelaran Simfoni Kenangan yang tersaji untuk Anda. Berikut Deloitte, Apa Salah dan Dosaku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%.
2: Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
0: Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Badan Pusat Statistik BPS bersama Pemprov Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan.
5: Penegasan
4: memang bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menekankan tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya. Zahro?
5: Ya, pendengar, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pembentukan pusat finansial ini diharapkan mampu menarik investasi nasional dan internasional serta memperkuat perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, mengatakan keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada insentif dan juga kemudahan berusaha. Menurutnya, kepercayaan investor harus dibangun melalui tata kelola yang kuat, integritas pasar, serta perlindungan konsumen dan investor. Oleh karena itu, lembaga yang mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan, khususnya di wilayah PFII, harus memiliki kewenangan yang jelas. Berikut pernyataan Hernawan.
6: Hal ini diperlukan karena aktivitas jasa keuangan di PFII memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan nasional, khususnya juga melalui konglomerasi keuangan, transaksi lintas wilayah, dan pemanfaatan infrastruktur pasar itu sendiri. Itu yang kita lihat. Lalu koordinasi dimaksud sekurang-kurangnya perlu mencakup penyelarasan kebijakan pengaturan, pengawasan, surveillance, dan pertukaran data dan informasi antara PFI dengan ekip di nasionalnya.
5: Selain itu, pendengar, OJK juga menyatakan kesiapannya apabila mendapat mandat sebagai regulator dan juga pengawas jasa keuangan di wilayah PFII. Kesiapan tersebut didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung layanan keuangan serta masuknya arus investasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar, mengatakan musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahun dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
2: Dan pada periode ini posisi matahari berada di Lambung Utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
7: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
2: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
7: Sementara itu, terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta usia 50 tahun ke atas. Yorika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
9: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi 5 destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
8: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur. Sementara itu, pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen adalah tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
10: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah. Kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
11: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta.

0: dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita akan perlu ingat lagi, saya katakan kami belajar.
1: Pengakuan Tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
2: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
1: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulat Hoisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anika Sanah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota.
7: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
9: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar

0: 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
2: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara. Militer Amerika Serikat menyatakan pihaknya telah melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran yang terjadi selama pekan ini. Penyerangan militer Amerika Serikat tersebut berlangsung setelah pasukan Iran menyerang sebuah kapal niaga di Selat Hormuz, serta Iran juga mengumumkan penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz tersebut. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pembalap Belgia Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Okay guys, we want to thank you today. Use this victory to be a bit more.
5: Pembalap Belgia, Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8 sejauh 180,4 km di Périgueux ke Bergerac Sabtu kemarin waktu setempat. Ini kemenangan kelima Merlier di Tour de France dan menjadikannya sprinter pertama yang memenangi 2 etape berturut-turut sejak Jasper Philipsen pada 2 etape pembuka Tour de France 2023. Meski merebut kemenangan kelimanya, Merlier mengaku harus berjuang keras untuk meraihnya pada balapan kali ini.
6: Saya harus berjuang untuk posisi saya sepanjang waktu hingga menit terakhir. Pastinya tepat sebelum tikungan. Ya, saya agak terhimpit dan kemudian mereka hampir tabrakan. Dan saya pikir semuanya sudah berakhir. Jadi saya mencoba untuk mengejar kembali orang-orang yang memimpin. Dan kemudian saya datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saya mencoba sampai garis finish. Kita lihat saja nanti. Tapi ya, setelah 50 meter terakhir, saya tidak bisa mendorong lagi.
5: I can't push anymore. Merlier mengungguli Miniam Girmay dari NSN yang finish di posisi kedua dan Olaf Koich, pembalap Decathlon CMA CGM di posisi ketiga dalam sprint massal menjelang garis finish. Sementara Jasper Philipsen dari Alpecin Primartek mengakhiri etape di posisi keempat. Pemegang kaos kuning Tadej Pogacar dari UAE Emirates XRG finish bersama kelompok utama sehingga tetap mempertahankan posisi puncak klasemen umum menjelang etape ke-9 di rute berbukit di wilayah Kores. Pogacar mengaku cuaca panas di Prancis mempengaruhi badan, terutama kakinya, untuk mengayuh sepeda.
6: Saya rasa panas cukup mempengaruhi. Saya pikir siapapun yang berada di luar ruangan dapat merasakan bahwa tubuh akan lelah dalam cuaca panas. Jadi meskipun harinya lebih santai, kita tetap perlu berhati-hati dan terus mendinginkan tubuh, serta memperhatikan nutrisi, hidrasi, dan semuanya.
5: Etape ke-8 sempat diwarnai aksi gemilang Liam Slok dari Lotto Intermarche yang memimpin balapan sejak awal. Slok bersama Jakob Truba dari KH Rural Seguros RGA dan Thibaut Guernalec dari Total Energies membentuk kelompok breakaway dengan keunggulan mencapai lebih dari 2 menit. Memasuki 40 km terakhir, Slok melaju sendirian setelah meninggalkan 2 rekannya. Ia masih unggul sekitar 1 menit saat memasuki 10 km terakhir, tetapi kerjasama tim-tim sprinter, termasuk Sodal, Quickstep, Alpecin, Primertek, XDS, Astana, Tudor, Cofidis, dan NSN, perlahan memangkas selisih waktu. Slop akhirnya kandas setelah peloton menyalipnya pada 1,5 km sebelum finish. XDS Astana sempat memimpin rombongan masuki kilometer terakhir sebelum Mathieu van der Poel membawa Philipsen, posisi ideal untuk sprint. Namun Merlier melesat pada 200 meter terakhir untuk menyalip para rival. Merlier mengaku sempat kesulitan menjaga posisinya menjelang finish karena terjebak di tengah rombongan dan hampir mengalami kecelakaan. Meski demikian, ia mampu memanfaatkan kecepatannya pada saat-saat terakhir. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri.

Selamat siang Peter Buana, kembali lanjut di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Serai FM. Masih bersama saya Dwi tentunya yang masih setia menemani suasana siang Anda ya. Dan tadi barusan kita nikmati satu tembang dari Petaria Sonata ya, yang mana untuk lagunya Semua Bisa Bilang.

Baiklah Mitra Buana, untuk yang mau bergabung lagi silakan nanti bisa SMS atau WA di sini ya 082-133-95-0947. Juga kalian telepon 0271-8907-99 di gelaran yang kita hadirkan ya, di Simfoni Kenangan yang tersaji untuk Anda.

Dan baiklah Mitra Buana, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu yang bakal dihadirkan untuk kali ini, yang mana untuk lagunya kita pilihkan. Dan tentunya buat yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini ya, di sajian Simfoni Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita simak untuk tembang berikutnya, dari tembang yang bakal kita hadirkan dari Krisdayanti, Ku Tak Sanggup. Segera tersaji.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut daten toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kita kembali lanjut dan masih di Simfoni Kenangan ya, masih bersama Sadu ya. Dan untuk yang berikutnya silakan yang mau bergabung lagi ya. Yang mau bergabung SMS via 0821339597 dan telepon 0218907999.

Dan berikutnya saya buka tuh kali ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya ini dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Kirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri dan buat Mas Tuhima tugas. Makasih ya, makasih juga ya untuk Bu Sugi yang ada di sini ya. Terus yang berikutnya lagi, kali ini juga saya mau kirim salam nih buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, yang juga mungkin lagi dengerin ya. Selamat siang. Kemudian tak lupa lagi nih buat yang ada di mana lagi ya. Oke, yang ada di timur sana ini ya, buat Bidang Admi juga. Kemudian buat Mbak Larasati juga kalau sedang menyimak ya. Kemudian tak lupa lagi nih buat Cak Roto ya. Halo, gimana kabar nih. Terus juga buat Mas An, buat Mas Aat yang lama gak muncul nih, kalau mungkin lagi dengerin. Buat Mas S yang ada di Mojo ya, selamat menyimak ya di kesempatan kali ini. Juga tak lupa buat Papa Ikenes, halo gimana kabar. Buat Ika juga di Ika di Purwosuman ya, kalau mungkin juga lagi dengerin ya. Oke deh, kita simak untuk tembang berikutnya. Dan yang mana ada tembang koleksi dari Mayang Sari, Biar Ku Sendiri.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

Mitra Buana, kita lanjut ya. Aku Bukan Pilihan. Nah, untuk lagu yang tadi yang di request nih tadi Bu Sugi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Tumat Tugas, tetap sehat dan semangat ya. Minta lagunya Mas, lagu untuk Winda dari Nani Sugianto, terkirim buat semua pendengar Buana Asri. Mat siang buat Mas Tumat, makasih dan yuk greng ya. Makasih ya. Ini buat Bumiko yang ada di KDP Rosambirejo yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya yang di request nanti dari tembang yang berjudul lagu untuk Winda ya. Oke, ditunggu untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan. Baiklah Mitra Buana, nah ini untuk lagunya udah siap ya buat Bumiko dari tembang koleksi dari Nani Sugianto, lagu untuk Winda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian Muhibah Budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda Muhibah Budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipunanggep saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, Muhibah Budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2021. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2021 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kaliyan Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kaliyan perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten epengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli 2021 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem bahagia saha produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyekuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakepi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2021 lebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukawati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukawati, Kabupaten Sragen, tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani, kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi

0: komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar sinergi Sukowati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken, bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babakan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen. Sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. saking

0: cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD, dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Saksampunipun sefraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandhatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap Raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, poro Asisten Sekretaris Daerah, soho poro Kepala Organisasi Perangkat Daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Poro miyarso, mongso ketiga, wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
0: Mongso ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo Desa Poleng Kecamatan Gesi sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun 2000 liter sampun kasaluraken dhateng Dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 10.000 liter dateng Dukuh Krengseng saha Dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing Dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing Dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 150 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 10.000 liter dhateng Desa Galeh RT setunggal saha RT kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 30 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016, kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngintun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan, sewarga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit, saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut ya. 37 menit bergesernya dari pukul 14. Masih ada beberapa tembang yang tentunya bakal kita hadirkan untuk Anda dengan sajian lagu-lagu kenangan ya, karena masih di Simfoni Kenangan hingga nanti kelar pukul 15 ya. Oke. Tadi baru saja berlalu tembang dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Nah, berikut dua tembang yang udah kita siapkan, di antaranya nanti Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang

untuk lagu yang tadi kita nikmati ya, Pencipta Api Rindu dari Diana Nasution, kemudian juga ada Gelas-gelas Kaca yang kita hadirkan ya dari Nia Daniati. Masih ada lagi untuk yang berikutnya, tembang yang bakal kita sajikan sekali lagi tentunya masih di Simfoni Kenangan hingga nanti pukul 15 ya. Oke. Dan yang masih terus setia menikmati, nah berikutnya kali ini ada tembang yang segera bakal dihadirkan untuk Anda. Kali ini ada Jangan Pergi Kasih yang segera.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ya, Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Simpan Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di edisi hari Minggu ya, 12 Juli 2026 ya. Dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan jangan lupa nanti selepas adzan asar, saya bakal balik lagi menemani Mitra Buana semuanya, dan nanti kita ketemu tentunya di sajian Buana Perindo ya, yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 17. Nah, jadi untuk yang masih terus ingin bergabung, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sersiragen. Selamat siang dan yuk.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM. Di kesempatan kali ini ada saya yang hadir tentunya untuk siap menemani Anda.

Baik, Mitra Buana, kita langsung buka untuk kali ini ya. Selamat sore buat Mas Dwi. Yang mana kali ini ya, Kawasan Streaming hadir, request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senja. Salamnya nih buat Mas Diat, Mas Is, Pak Jasmino, Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda Surati, dan Mbak Putri, Mbak Anik, tiga-tiganya dan semuanya. Mat sore buat Mas Dima tugas dan tetap semangat. Terima kasih dan yuk kering ya. Makasih ya dari Mbak WR yang udah gabung nih. Terus yang berikutnya lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, terus semangat nih ya. Ini dari Bumiko yang ada di KDB Rosambirjo, untuk request lagunya dari Agnes Mo yang berjudul Rindu, buat Mas Dwi nya makasih dan bertugas, yuk.

yang tadi di request diantaranya Rindu Yang Jauh, kemudian juga Rindu yang dari Agnesmo. Nah ini udah kita siapkan dua tembang sekaligus yang segera tersaji, yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok. Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi di gelaran Buana Parindo ya. Nah Mitra Buana, kebiasaan selepas jam 5 sore yang memperparah kolesterol. Nah yang mana diantaranya meliputi konsumsi camilan tinggi lemak, gula, minum alkohol ya, waktu makan yang terlalu berdekatan dengan waktu tidur, kemudian juga kurangnya aktivitas fisik di malam hari, dan juga jadwal tidur yang berantakan. Nah mungkin ada kebiasaan spesifik yang wajib dihindari ya, agar kadar kolesterol tidak melonjak. Nah untuk mengurangi ngemil makanan tidak sehat, nah mengkonsumsi camilan manis atau makanan olahan seperti keripik dan gorengan saat bersantai memicu lonjakan kalori dan lemak jenuh yang mengganggu metabolisme ya. Kemudian juga makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah makan malam berat yang berdekatan dengan waktu tidur membuat sistem pencernaan bekerja keras, memicu peradangan, dan juga mencegah tubuh membersihkan kolesterol LDL secara optimal. Kemudian mengkonsumsi alkohol. Ini alkohol ini mengandung kalori kosong dan gula yang dapat meningkatkan trigliserid serta merusak kesehatan hati, organ utama pengatur kolesterol. Kemudian tidur larut malam atau kurang tidur. Nah, waktu istirahat yang tidak teratur atau kurang tidur meningkatkan hormon stres ya, kortisol, dan juga memicu peradangan secara langsung menaikkan kadar LDL. Baiklah Mitra Buana, untuk kali ini saya buka dulu untuk yang udah gabung ya. Oke, yang mana diantaranya ada siapa ini? Saya baca dulu ya. Yang udah bergabung di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari siapa ini? Bu Sugi di sini Sragen. Request lagunya Seperti Kekasihku dari Padi. Lagu ini untuk semua pendengar setia Radio Buana Asri Sragen. Terima kasih dan salam semangat. Demikian dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen ya. Bukan di sini Ngawi ya. Benar ya. Sini Sragen. Oke ya. Makasih untuk Bu Sugi ya yang ada di mana tadi? Sini Sragen ya. Untuk lagunya nanti ditunggu. Dan makasih juga udah bergabung ya di sore hari ini di Buana Parindo. Kemudian yang berikutnya ada lagi nih yang udah gabung juga ya. Untuk yang berikutnya kita buka lagi, dan silakan untuk yang mau bergabung ya langsung SMS atau WA di gelaran kali ini ya. Dan yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore untuk pastuinya bertugas nih, moga nggak cepat capek ya. Dari Pami Mas yang ada di Kuwung Sari. Oke, selamat sore. Lama nggak muncul nih, sehat selalu juga ya Mas ya. Oke. Dan untuk lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen buat Mas, terima kasih petugas, semangat selalu, yuk gering ya. Makasih ya untuk lagunya, ditunggu nanti. Nah kita kembali siapkan lagu yang bakal tersaji, di mana diantaranya tadi yang di request dari Bu Sugi yang ada di sini ya, untuk lagu koleksi dari Padi. Nah untuk lagunya kita siapkan dulu tadi ya, yang mana untuk lagunya yang di request yang berjudul apa tadi, kita buka dulu ya. Ya kita siapkan untuk lagunya yang di request nih, Seperti Kekasihku. Oke untuk lagunya ini udah siap. Nah untuk lagunya kita siapkan. Kemudian yang berikutnya nanti juga ada dari Mas Fahsi Pami yang di request nanti ya, dari tembak koleksi dari Seventeen ya, dari Ivan Seventeen, mungkin dari Seventeen ya yang dimaksud ya. Oke, Jangan Paksa Rindu kita siapkan untuk lagunya, dan ini udah siap semuanya, kita langsung hadirkan dan langsung kita sajikan untuk lagunya. Terus bersama di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Trubana dari tembang yang tersaji. Di antaranya tadi ada Seperti Kekasihku daripada Satu Rekan tadi buat Bu Sugi yang ada di sini. Kemudian buat Mas Fahmi untuk lagunya yang di request tadi Jangan Paksa Rindu dari Seventeen ya. Nah, dan berikutnya kembali kita buka untuk yang mau bergabung. Nah, kita buka kali ini yang udah masuk di antaranya ada siapa ini? Silakan langsung ya. Dan kali ini ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Dwi dari Budagun, request lagunya Setia Untuk Selamanya dari Fauzan dan Aprilian. Salam buat semua pecinta Buana Barindu buat Mas Dwi. Makasih dengan tugas yang dan yuk kereng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi dari Bunda Fatima. Dan ini dari Bunda, tolong putarkan apa nih? Akhirnya Aku Menemukanmu. Salam buat semua Buddha-Buddha, semua monitor RBA tanpa terkecuali. Buat Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih yuk kerennya. Makasih juga buat Bunda Fatima, selalu sehat juga dan tentunya salam bahagia juga ya. Nah, makasih juga udah bergabung di sini dan selamat sore. Dan kita langsung hadirkan untuk lagu yang segera tersaji. Di antaranya nanti ada Setia Untuk Selamanya, kemudian juga Akhirnya Aku Menemukanmu ya. Akhirnya Aku Menemukanmu segera tersaji. Yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
6: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya di gelaran Buana Barindo masih bersama Shadi di sini ya. Mitra Buana, sore hari sering jadi waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah beraktivitas daripada hanya bermain ponsel. Coba isi waktu sore dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya jalan santai atau olahraga ringan, melakukan hobi favorit, merapikan kamar atau mengobrol bersama keluarga. Selain menyenangkan, kegiatan tersebut juga bisa membuat pikiran lebih segar dan suasana hati lebih baik. Jadi manfaatkan waktu sore sebaik mungkin agar hari terasa lebih produktif dan berkesan. Selamat menikmati sore dan tetap semangat untuk aktivitasnya. Oke, lanjut lagi, silakan yang mau bergabung. Selamat sore Bu Ana Barindo.
1: Ya, selamat sore dari Boyolali ini ya.
2: Dari Klego Boyolali.
1: Dari Klego Boyolali, buat Bunda Rus, selamat sore, gimana kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik, sehat, Mas.
1: Iya.
2: Oke,
1: baik juga.
2: Alhamdulillah, tumben, Mas. Tugas hari libur.
1: Iya, gantian.
2: Iya, cuaca di sini mendung, Mas.
1: Oh, kalau di sini enggak cerah.
2: Serang ya, disini mendung. Mas Cui, tolong Bunda diputerin Rindu Tapi Jauh, Andra Respati featuring Nino Fiona.
1: Rindu Tapi?
2: Tapi Jauh, Andra Respati.
1: Oh gitu, iya.
2: Tolong diputerin ya, Mas. Bunda stay tune sambil jahit.
1: Oke.
2: Nanti malam diambil, Mas, harus buat sekolah.
1: Oh gitu, berarti harus selesai dong sore ini ya.
2: Tinggal satu setel lagi. Salamnya untuk semua yang masih stay tune di 94.7 ya, Mas.
1: Iya.
2: Selamat sore, selamat istirahat. Pas acara campur sari sudah Bunda jahit.
1: Oh, semua. Udah disenggol semuanya ya.
2: Jadi nanti malam lagi jahit. Nanti enggak itu, Mas, pada jatuh.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya buat Mas Cui tetap semangat. Semoga sehat selalu sampai jam benten.
1: Sampai jam 20.
2: Jam 8?
1: Iya.
2: Berarti hari ini cuma bertiga.
1: Mas Irfan.
2: Mas Cui, nanti Mas Ari.
1: Mas Ari, iya betul.
2: Oh, cewek-ceweknya libur.
1: Iya, libur. Gantian nih liburnya nih.
2: Oh, enggak. Ini berarti yang PK cowok semua. Pokoknya buat kalian semua tetap semangat sehat selalu.
1: Yeah.
2: Terima kasih tiap hari udah nemenin Bunda sambil kerja, jadi nggak ngantuk. Lagunya ditunggu sambil jahit deh, Mas.
1: Kalau
2: ada salah-salah kata minta maaf. Jumpa nanti di
1: Kalakos Plus. Oke.
2: Ampun bosen deh.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Yuk greng.
0: Makasih ya buat Bunda Res yang udah gabung di sini dan selamat sore. Yang menikmati suasana sore hari ini sambil menyemak Buana Barindo sembari lembur. Nah, ini karena katanya tadi untuk jahitan yang nanti ada udah ada yang ngambil satu setel. Nah, mudah-mudahan lekas selesai, rampung nih ya. Langsung jadi ya. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Kita buka ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi, ya sore juga, sehat Mas, amin, sehat, alhamdulillah sehat ya. Ini dari Bunda Ngatmi, Mas, minta lagu Haruskah Aku dari Arif. Salamnya ini buat semua penggemar Buana Asri tanpa terkecuali, buat Mas Dwi selamat beraktivitas. Makasih Mas Dwi, yuk gering ya, makasih buat Bunda Ngatmi ya, selamat sore. Dan untuk lagunya juga ditunggu ya. Dan sekarang kita segera sajikan untuk lagu yang bakal berikut saji, diantaranya nanti ada Rindu Tapi Jauh buat Bunda Rus, kemudian juga Haruskah Aku buat Bunda Ngatmi. Kita sajikan untuk tembangnya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilemipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilemipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh ya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Demi Terbuana, kita lanjut ya untuk lagu yang tadi telah tersaji. Nah, dan kali ini ada dari siapa yang udah gabung di sini ya, kita buka dulu. Ada dari siapa ini? Selamat sore Mas Twi, selamat sore juga The Land of Java Man. Ini dari Mbak Nona Adelia, hadir request lagunya Mangu, tolong diputar Mas ya. Salam spesial untuk budaku, semoga sehat selalu dan juga semua mitra Buana happy weekend ya. Buat Mas Twi selamat tugas, salam sehat selalu. Terima kasih yuk, greng ya. Terima kasih juga ya untuk Mbak Nona Adelia yang udah gabung di sini ya. Dan untuk lagu yang di request kali ini dari tembang yang berjudul Mang, oke ya. Untuk lagunya ditunggu. Kita nanti bakal hadirkan ya. Dan oke, untuk yang berikutnya, nah ini udah siap buat Nona Adelia yang request lagunya. Dan juga buat yang sampai saat ini masih terus ya menikmati dan menyimak sajian ini tentunya di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan hingga nanti kelar pukul 17 ya atau jam 5 sore. Baiklah, kita simak dulu kali ini dari tembang yang bakal tersaji ya, Mangu.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Parindu, masih bersama Sadu di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda ya. Untuk lagunya tadi udah kita hadirkan. Dan oke, silakan yang mau bergabung lagi SMS via 082133950947, line telepon 0271890799.

Oke, Mitra Buana. Nah, pelajar masa kini biasanya sering menghadapi jadwal yang padat ya. Oke. Dan mulai dari sekolah, kemudian tugas hingga kegiatan ekstrakurikuler ya. Dan namun menjaga gaya hidup sehat tetap penting ya, agar tubuh dan pikiran tetap bugar. Nah, berikut ini ada beberapa kebiasaan yang bisa diterapkan oleh pelajar meskipun memiliki aktivitas yang sibuk. Yang mana bisa dilakukan diantaranya adalah, nah, sarapan sehat nah sebelum beraktivitas. Iya, ini sangat penting sekali. Nah, kalau tidak sarapan, pasti badan lemas, ya, kurang berkonsentrasi. Kemudian juga sekali waktu jangan lupakan ya aktivitas fisik nih. Kemudian yang juga penting ini atur pola tidur yang teratur. Terus ini penting juga loh, banyak minum air putih. Nah, kemudian juga luangkan waktu untuk me time. Nah, itu ya buat mitra pelajar, jangan lupa. Jadi harus selalu bisa diupayakan ya. Oke, baik, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan lagu untuk yang sampai saat ini masih siap menikmati di gelaran kali ini di Buana Barindo.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata ning Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM di edisi Minggu 12 Juli 2026. Makasih atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti selepas Farto saya bakal balik, kita akan berdikala ke sebelah. Tetap di Buana Asri, seragam selamat sore buat semuanya. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen, menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge nyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian Muhibah Budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda Muhibah Budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, Muhibah Budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 303 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 303 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli 2016 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem bahagia so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 303 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng. Kegiatan ugi dipun rakapi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2016 mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukawati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukawati, Kabupaten Sragen, tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2016. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani, kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukawati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukawati saha nyawisaken papan sesrawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukawati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun rasaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen.

0: Sragen. Babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung dados peraturan daerah utawi perda Kabupaten Sragen. Saksampunipun sefraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki rabda kasebat. Persetujuan punika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandhatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli kalih 2016 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun kalih 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Setunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua 3 Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih selangkung. Rapat paripurna punika ugi dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
1: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 12.000 liter dhateng dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten swidak gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing dukuh Bendorejo cacahipun 30 gangsal kepala keluarga utawi kirang langkung 150 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toyo

0: resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT setunggal saha RT kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik soho maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016 kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 9 menit saengga geni boten ngrembaka dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman gak?
1: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
6: The Land of Java Man.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kami lagu-lagu display. 94.7
1: Buenas FM.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kalau Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus ya, bersama saya yang hadir di kesempatan kali ini. Oke. Dan telah kita nikmati tembang yang tadi tersaji andaikan kau datang. Nah, silakan untuk yang mau bergabung dan mau request lagu bisa langsung SMS ataupun juga WA 082-133-950947. Lain telepon 0271-8907-99. Sekali lagi di gelaran Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 19 atau jam 7 malam ya. Baik, kita langsung buka kali ini. Yang udah gabung ada siapa aja nih ya. Dari Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran. Request lagunya apa ini Bapak Emita? Keroncong Senja Demi Senja. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali. Makasih Mas Duyo Greng ya. Makasih juga buat Bapak Emita yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Kemudian yang berikutnya lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi, selamat petang. The Land of Java Man dari Nuna Adelia hadir. Lagunya Rindu yang versi Melayu ada ya dari Kos Plus. Salam spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Salam juga untuk Bunda Ros, Mas Andri, semua Mitra Buana. Selamat beristirahat aja. Buat Mas Dwi, tetap semangat tugasnya, semoga gak capek. Makasih yuk kering ya. Makasih buat Nuna Adelia.

Baiklah, kita langsung siapkan untuk lagunya yang di request kali ini ya, dari tembang yang bakal tersaji di antaranya nanti Senja Demi Senja. Nah, yang kita bakal hadirkan untuk lagunya ya. Kemudian juga nanti ada tadi yang di request juga Rindu. Oke ya. Rindu yang mana tadi yang Melayu. Yang dangdut, coba ya kita bukain dulu lagunya nggih. Kita pilihkan dulu. Dan sementara untuk yang siap dulu nih ya, yang tadi di request dari Bapak Emita ya, untuk lagunya kita hadirkan dulu kali ini lewat tembang yang bakal tersaji, Senja Demi Senja.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Citra Buana untuk lagu Senja Demi Senja, Kemudian Rindu. Satu negara tadi buat Bapak Emita dan juga buat Mbak siapa tadi, Nona Adelia yang ada di Boyolali ya, yang tadi request lagunya. Kembali kita lanjut lagi, Mitra Buana masih di gelaran Kala Kos Plus, kangen lagu-lagu Kos Plus. Berikutnya RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Ya, Kala Kos Plus nih dari Pak Mul yang ada di Mojosongo. Halo, selamat petang buat Pak Mul ya. Requestin lagunya nanti Selamat Berpisah. Teruntuk Mas Dwi, bertugas sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Oke, makasih buat Pak Mul. Salam bahagia juga buat panjenengan ya yang udah gabung juga di sini. Untuk lagunya nanti Selamat Berpisah. Oke ya, ditunggu nanti kita bakal dengarkan. Terus yang berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat petang Mas Dwi, The Land of Java Man. Ini dari Klego Boyolali, stay tune ye. Oh ya, yeah. Untuk lagunya Mas Nasib ya. Salamnya untuk Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Nona, Mas Andre, Mas Diat, Mas Aan, Mbak Andi, Mbak Putri. Kemudian juga buat Mbak Nana, Mas Roni, Pak Eko, Mbak Martini, Cak Roto, Pak RT, Pak Yon, semua yang lagi stay di Buana Asri ya. Terus untuk Mas Dwi, selamat bertugas, terima kasih. Yuk keren ya, makasih ya. Buat Bunda Ros yang udah gabung juga, untuk lagunya nanti yang di request nih ada apa nih tadi, Nasib. Oke ya, untuk lagunya ditunggu, kita nanti bakal hadirkan ya buat Bunda Ros. Dan makasih udah bergabung ya di gelaran Kala Kos Plus kali ini juga. Kemudian yang berikutnya ada lagi dari siapa nih yang udah gabung lagi ya. Oke, dan silakan pokoknya untuk yang mau bergabung langsung SMS ya 082-133-950-947 ya, lain telepon 0271-8907-99 di gelaran kali ini di Kala Kos Plus. Yang berikutnya request lagunya apa nih, dari Bapak Jasmino, request lagunya yang berjudul Jangan Marah. Nah ya, nanti kalau marah cepet tua ya, harus sabar ya Pak. Jangan Marah untuk lagunya. Dan kirim salamnya buat Yang Pono, kemudian juga buat Mas Diar, Pak RT, Mbak Rus, Mbak WR, Mbak Ani Kemoy, Bunda Natali, Bunda Yasman, Ibu Sirwahyuningsih di Bandersari ya. Makasih yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bapak Jasmino ya. Lagunya yang direquest nanti Jangan Marah ada, Jangan Selalu Marah juga ada. Nah ini ya, yang Jangan Marah. Oke ya, ditunggu untuk lagunya. Dan tak lupa, makasih udah bergabung ya di sini ya. Oke, untuk kali ini kita terima dulu untuk penelpon yang udah mau gabung. Ya, halo Kala Kos Plus, dari siapa ini?
1: Halo Tandu.
0: Halo Budak Ini.
1: Ya Mas Dwi. Lagunya
0: Kos
1: Plus ya?
0: Iya Kos Plus muda.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Ya?
0: Keroncong
1: asli.
0: Keroncong asli. Oh gitu. Iya.
1: Salamnya nunut yang depan aja tadi ya.
0: Oh yes, siap. Iya.
1: Terima kasih
0: juga. Amin ya.
1: Yuk
0: keren. Makasih buat Bunda Kini ya yang udah gabung juga di sini. Dan sekarang kita bakal hadirkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya, Selamat Berpisah. Kemudian juga nanti ada ini apa yang tadi request ya, Nasib. Nah kita siapkan untuk lagunya dan segera tersaji dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Kala Kos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Peter Buana, kita telah nikmati untuk lagu Selamat Berisa, kemudian juga Nasib. Nah, untuk lagunya udah kita sajikan ya. Nah, yang berkenan lagi silakan yang nanti mau bergabung bisa langsung SMS atau WA 082133950947 ya. Dan telepon 02718907999 ya. Oke. Dan berikutnya nanti ada lagi yang mau bergabung. Oke, kita tunggu ya. Nah, yang berikutnya nanti ada Jangan Marah yang satu nengah nanti buat Bapak Jasmino ya, lagunya kita udah siapin juga. Kemudian juga Keroncong Asli nanti buat Bunda Kini tadi yang request lagunya ya. Yang berikutnya Selamat Petang buat Mas Tunya Metugas nih dari Mama Fajar. Untuk lagunya nanti Bis Sekolah. Terkirim salam buat semua pecinta lagu-lagu Kos Plus. Buat Mas Tunya makasih dan Metugas. Yuk greng ya, makasih juga ya. Ini buat Mama Fajar ya untuk lagunya yang di request nanti Bis Sekolah. Oke ya, ditunggu juga. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Dari yang berikutnya kita buka. Iya,

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana, kita masih bersama di gelaran Kalkos Plus, kangen lagu Kalkos Plus ya, yang kita sajikan di kesempatan kali ini. Dan tadi untuk lagu yang kita hadirkan, diantaranya ada Jangan Marah, kemudian juga Keroncong Asli. Nah, untuk lagu yang tersaji. Baik, berikutnya silakan yang mau gabung lagi bisa SMS atau WA 082-133-95-0947 dan telepon 0271-890-799. Sementara untuk tembang berikutnya nanti kita bakal hadirkan, yang mana ada dari tembang yang bakal kita hadirkan ya, itu Bis Sekolah ya, yang satu ini kan tadi buat Mama Fajar yang request lagunya, dan tentunya juga buat semua yang masih terus setia menikmati Kalakos Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buena Sri FM.

0: Baik, Mitra Buana, kembali lanjut lagi di Kalkos Plus. Ya, selamat malam Kalkos Plus. Dari siapa ini?
1: Selamat malam.
0: Iya, malam buat Mbak Martini, gimana kabar? Oke, silakan. Oh, baik. Demikian juga buat Mbak Martini ya. Iya, pasti dong. Kulon nuwun. Oke, siap. Iya, monggo. Lah, monggo. Saket tembuti papan saket nih. Oh, iya, bisa. Iya. Oh, ngaten. Ngises, iya. Oh, iya. Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Ayo,
0: iya, monggo. Oh iya.
1: Ada Bunda Miko.
0: Iya, terus?
1: Ada Bunda Kun. Selamat malam Bunda Kun. Ada Bunda Fatimah.
0: Iya.
1: Bunda Natali. Selamat malam juga. Terus ada itu Bunda Ros sama Mbak Nana, Rasa Banana. Ya, terus juga ada Bunda Lasmi lagi sama Pak Rohman. Ada Mama Aswa. Juga ada Bunda Yasman, Bunda Surati. Sama malam Bunda Ngatmi. Terus ada Bunda Nino. Bunda Nino nih lama gak masuk.
0: Iya,
1: ya?
0: Iya, lama juga.
1: Kemana
0: ini
1: aja ya?
0: Sibuk kayaknya.
1: Pak Sabini belum masuk.
0: Belum.
1: Biasanya 4 kali masuk.
0: Iya,
1: ya?
0: Biasanya.
1: Ayo masuk Pak Sabini. Terus ada Maskis, sama Mbak Yuninya. Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya ya masuk.
0: Iya.
1: Mbak Ani di Makerung, Mbak Ani di Kekejar, Mbak Ani di Rambian. Ada Pak RT, sama Pak RT, sama Bapak Emita Bayan Plakti. Terus juga ada Mas Andri Setia, sama Mbak Timbonnya ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak WR, Mbak Lastri. Ada Mas Yuri Anjay Sarmara ya. Ada Pak Eko Tarono, sama malam. Terus juga ada Bunda Kini, sama Mbak Diananya ya. Mas,
0: iya.
1: Selamat salam. Tadi adikku Naryono.
0: Oh iya.
1: Ini dengerin loh Mas.
0: Oh iya, salam balik nih, sehat selalu juga.
1: Iya, ini libur gak jualan cilok kok.
0: Oh gitu.
1: Biasanya jualannya hari Senin sampai Sabtu. Iya. Pak Mas Wi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses. Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan. Rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan usahanya.
0: Iya.
1: Bahkan selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Neng Awi itu kesanda cepat Mas Wi.
0: Iya.
1: Mas Wi suka duit.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah.
1: Cepatnya tepat ya Mas Wi. Ada Mas Dwi, ada Mbak Mas.
0: Oke, selalu kompak pokoknya nih.
1: Iya, makasih Mas Dwi.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, keren ya Mbak. Makasih buat Mbak Martini. Kulon nuwun segera tersaji.
2: Kulon nuwun. Kulon nuwun.
3: Monggo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Kalkos Plus, kangen lagu Loko Kalkos Plus dari 94,7 Buana Asra FM edisi hari Minggu 12 Juli 2026, dan semoga yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Selamat malam dan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
4: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
3: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
5: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
6: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
7: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
4: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
7: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
9: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
8: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
9: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
9: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
10: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
10: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
12: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
10: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
13: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
14: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
13: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
15: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
13: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
16: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
17: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
16: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
18: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat, kalau menurut saya sih baru walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
16: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar

Bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti

0: Kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim.
1: Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Reidel Tawiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bhayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat malam Mitra Buana, salam jumpa di Info Malam dari 94,7 Buana Sore FM di malam hari ini bersama saya Dwi yang tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Dan satu tembang yang membuka jumpa kita dari tembang koleksi Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, yang baru saja berlalu kita nikmati ya untuk lagunya. Baik Mitra Buana, kita lanjut dan untuk tembang berikutnya kita kembali siapkan. Dan kali ini saya coba hadirkan ya, Hikayat Cinta.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
7: Ya Mitra Buana, kita akhiri di sajian info malam dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran hari ini. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Dan yang pasti untuk yang masih terus ingin bergabung, jangan kemana-mana, tetap di 94,7 Buana Asri FM. Dan nanti ada rekan saya Ari yang bakal menemani suasana malam Anda. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri FM. Selamat malam dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged dadosaken kesaenan lan ningkataken keharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkaian Muhibah Budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda Muhibah Budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, Muhibah Budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerang kening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarso dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2026. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2026 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen. Jang kaping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun, produktif, saha bahagia. Awit saking punika, jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon, nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli 2026 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika, bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri, nindakaken kegiatan sesarengan keluarga, dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati, anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem, bahagia, so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun, mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika, bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan, panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap, putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakapi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2026 mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukawati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukawati, Kabupaten Sragen, tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2016. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani, kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukawati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukawati saha nyawisaken papan sesrawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukawati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen. Sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. Alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandani kanthi penandatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Tunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kaludhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang sampun ngaturaken pamanggih pungkasanipun tumrap Raperda babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020. Rapat paripurna punika ugi dipun rawi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah ing lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen.
0: Para miyarsa, mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya suda amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 10.000 liter dhateng dukuh

0: wiwit asat. Miturut panjenenganipun, Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 12.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dhateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
1: Setunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Satunggal bengkel wonten ing Dukuh Rejosari RT 3 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016 kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Buana Sri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito, warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 12 menit, saehingga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui jalan Tagaran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, berjumpa bersama saya Arif Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dan keroncong. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah hari hadirkan ada Dewi Murni ya, dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja dengan dihadirkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka ya, di sini sudah ada teleponnya masuk. Coba diangkat terlebih dahulu ya sebagai pembuka. Selamat malam PPL Buana Asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung, selamat malam Bunda Gini.
1: Selamat malam Mas Arif yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Pastinya kemesraan ya.
0: Oke siap, salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Salamnya untuk dua Bunda Yasman. Terima kasih buat Bunda Kini ya atas kebersamaan kita. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada kemesraan ya dari Tikus Endang. Dan semoga saja di malam hari ini Bunda Kini selalu sehat sekeluarga ya Bunda, dan panjang umur. Oke. Terus di kita ke WhatsApp ya, sebelum ke lagu ya. Ini ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Nona Adelia sekeluarga ya. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga nih ya. The Land of Java Man, bagus sekali. Kawasan Cepu Andong Boyolali hadir Kak Ari. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Dimana, gimana ini dengan Nona Adelia ya? Semoga saja juga sehat selalu ya. Dumas versi keroncong ya, tolong diputarkan Kak. Oke siap, ditunggu ya, spesial untuk bundaku. Oke, salam juga ya buat bundanya ya, semoga sehat selalu, amin. Salam juga ya untuk semua Mitra Buana. Salam, selamat istirahat untuk Kak Ari. Oke, selamat tugas, semoga gak lekas ngantuk. Salam sehat selalu, terima kasih. Yuk gereng. Oke, kembali kasih nih ya buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya. Terus di belakangnya Nona Adelia, ini ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bu Miko ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, malam juga. Tugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Oke, amin. Minta lagu Mas. Oke, lagunya apa ini Bunda? sepasang mata bola. Oke, salam buat semuanya ya. Buat Mas Ari, makasih yuk gereng. Oke, kembali ke sini buat Bu Miko ya. Sehat selalu buat Bu Miko. Terima kasih sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu pokoknya dan panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Terus di belakangnya lanjut lagi ya, ada Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun ya, ada di Bonggo. Sehat selalu juga ya buat Bunda Gun, panjang umur. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request keroncong jauh di mata dekat di hati. Oke. Dari Mus Mulyadi. Oke, siap. Nanti Ari carikan ya buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Pokoknya stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya ya. Salam buat Mbak Martini. Oke, Mas In Kadipiro ya. Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Liz, Bunda Rohman, Bunda Kini, Bunda Gayatri, Mas Is, Mbak Ani, Magru, Mbak Nana, Mbak Ros. Terima kasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Sehat selalu buat Bunda Gun. Baik Mitra Buana, kita sebelum Ari membacakan WhatsApp yang lainnya ya, kita ke lagu dulu aja ya. Di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Di sini ada apa ini ya? Dumas ya. Dan lagu ini tadi yang direkam oleh Mbak Nona Adelia Air yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya. Nanti dilanjut dengan Kemesraan. Dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bunda Kini ya, yang ada di Mbalu. Nanti buat Bunda Gun, dan ditunggu aja lagunya. Oke, baik. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Dan selamat mendengarkan.
2: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Malaine dikapake, Pak.
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

tadi sudah dihadirkan ya, ada Dumas versi keroncong juga ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Nana Adelia. Dan semoga saja ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asir FM-nya. Dilanjut dengan Kasmaran ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Buna Kikini ya dari Bali. Baik, Mitra Buana, sebelum kita ke lagu lagi ya, di sini sudah ada WhatsApp lagi ya. Ini ada Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Mbak Ani gemoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ini buat Mbak Ani gemoy. Oke, gemoy hadir absen. Oke, siap. Terima kasih. Mau diputerin lagu Sumanding versi keroncong. Salamnya buat Bunda Kini. Halo halo Bandung. Makasih ya Bunda. Salamnya juga buat semua. Makasih yuk greng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti bisa ditunggu ya, aku cariin dulu ya lagunya Sumanding versi keroncongnya buat Mbak Ani yang ada di Tegu Jajar ini ya. Di belakangnya Mbak Ani ini ada Bunda Liz. Selamat malam juga ini buat Bunda Liz. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Selamat siaran. Semoga moga gak ngantuk. Oke, siap. Request lagu Tangan Tak Sampai versi roncong. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Nino, Bunda Suradi, Mbak Ani, tiga-tiganya. Terima kasih gerang. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Liz. Nanti ditunggu ya lagunya ya, hari carikan terlebih dahulu ini. Di belakangnya Bunda Liz ini ada Bu Suge yang ada di sini ya. Oh, sini Seragen. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pendengar Buana Asri Seragen. Oke, selamat. Salam semangat. Lagunya Ngikut Aja Mas. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya Ngikut Aja. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Bu Sugi yang ada di sini Seragennya. Di belakangnya Bu Sugi ini ada Bu Mas Bondan juga. Kontak Malam The Land of Java Man. Malam Mas Ari. Mas minta lagu. Oke, lagunya apa ini buat Mas Bondan yang ada di Kebak Keramat ini? Keroncong Petir Mus Mulyadi untuk pendengar Pandemen. Oh ya, keroncong Radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas dan sehat selalu yuk gram. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Bondan yang ada di Kebak Keramat ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Keroncong Petir dari Mus Mulyadi tadi ya. Oke, ditunggu aja. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asir FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu ya. Ini ada Sepasang Mata Bola ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Nanti dilanjut ada Jauh di Mata Dekat di Hati ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kun. Nanti buat Mbak Ani dan Bunda Liz juga Mas Bundan bisa ditunggu lagunya ya, karena sudah ada antrian yang belum Ari putarkan lagunya tadi. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asir FM-nya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipo.

Bumiko ya, ada di Kadipiro Sambirejo ya, dilanjut dengan Jauh di Mata Dekat di Hati ya. Dan lagu tadi yang direkus oleh Bunda Kun ya, ada di Bonggo. Semoga saja dengan dihadirkannya kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kun dan Bumiko ya, dari Kadipiro Sambirejo. Baik mitra Buana, tak lupa ya acara pada malam hari ini bisa didengarkan ya secara langsung di Android Anda semuanya ya, tentunya di live streaming kami dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com ataupun juga melalui aplikasi juga ya, ada juga di aplikasi Radio Buana Asri ya, dapat Anda cari ya ataupun di Play Store ya, nanti silakan ketik aja Radio Buana Asri, nanti akan keluar, silahkan diunduh ataupun di download ya, dan setelah di download pasti bisa dibuka ya, dan di situ nanti mitra Buana bisa mengikuti rangkaian acara dari pagi hingga malam acara Buana Asri. Baik mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah dipersiapkan ini ya. Ini ada lagu Sumanding ya, versi Kroncong. Lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy, dilanjut dengan Tangan Tak Sampai. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis ya. Dan nanti buat Mas Bundan bisa ditunggu lagunya. Dan tak lupa ya, semoga saja dengan hadirnya lagu ini nanti juga bisa jadi penghibur buat Bu Suki yang ada di sini Ngawi, yang tadi ngikut gitu ya lagunya. Baik, silakan mengikuti ya. Ini nanti ada Sumanding versi Kroncong, dilanjut dengan Tangan Tak Sampai, dan kedua lagu ini nanti ya yang direkam oleh Mbak Ani Gemoy dan Bunda Lis. Baik mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya, ada Sumanding versi keroncong ya, dan unit tadi yang direkus oleh Mbak Nikomo yang ada di Tugu Jajar ya. Dilanjut ada Tangan Tak Sampai, dan unit tadi yang direkus oleh Bunda Liz yang ada di Senayan juga. Semoga saja setelah rebutan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Liz dan Bunda Mbak Nikomo ya, Bunda ya. Baik Mitra Buana, kita langsung ke lagu selanjutnya ya. Roncong Petir ya, dan lagu dari yang direkam oleh Mas Bondan yang ada di Kebak Rama. Baik, terbenar langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Demikian Metro Buana sudah dihadirkan ya, di bawah lagu sekaligus ada Keroncong Petir ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Pun dan yang ada di Gebak Ramat ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM nya dilanjut dengan Roda Dunia. Baik Metro Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 56, jadi tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama makan keroncong ya pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026. Dan tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan lagu penutup ya, ada Dingin dari Hatiku Seendang, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ribi Bisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ribi Bisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge nyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged ndadosaken kesaenan lan ningkataken kaharajan masyarakat ing kalih daerah. Ketua TPPKK Kabupaten Sragen ugi ngaturaken bilih salebetun rangkean Muhibah Budaya wiwit sawetawis dinten kepengker kathah kaweruh saha pengalaman enggal ingkang sampun kapanggihaken wiwit sinau babakan seni tari, busana tradisional, manuskrip kuno dumugi warni-warni kebudayaan sanesipun. Sedaya dipun raosaken migunani minangka sarana nguri-nguri saha nglestantunaken budaya. Panjenenganipun ugi ngaturaken pengajeng-ajeng supados saged malih nderek wonten ing agenda-agenda Muhibah Budaya salajengipun. Sanesipun menika cara Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun ngreksa saha ngelola museum dipun anggap saged dados tulodo ing Kabupaten Sragen. Salajengipun ing acara puncak Kemis Dalu 9 Juli 2016, Muhibah Budaya dipun rawi langsung dening Sri Sultan Hamengkubuwono Sedasa saengga dados kalodhangan ingkang merugani kangge langkung mangertos saha nglestantunaken kabudayan adiluhung Nusantara.
0: Minangka upaya kegiatan sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
2: Minangka upaya ngiyataken sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen kalian Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat saha nyengkuyung pelestantunan situs-situs sejarah minangka aset budaya lan papan wisata edukatif ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping Sedasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nglaksanakaken Muhibah Budaya wonten ing Kabupaten Sragen. Rerangkening kegiatan anggenipun nampi rawuhipun ngarsa dalem Sri Sultan wonten ing Kabupaten Sragen sampun kelampahan wiwit dinten Selasa tanggal 7 Juli dumugi dinten Kamis 9 Juli 2016. Minangka puncaking adicara dipun gelar Festival Mangkubumen saha Pasar Rakyat ing dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016 wiwit tabuh gangsal welas dumugi tabuh setengah sedasa dalu wonten ing pelataran komplek kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken dawuh saha ngajak dumateng sedaya warga masyarakat Kabupaten Sragen supados kersa rawuh lan bebarengan ngramekaken adicara punika. Panjenenganipun ugi ngendikaken bilih Kabupaten Sragen gadah sesambetan sejarah ingkang raket kalian Daerah Istimewa Yogyakarta amargi gadah gegayutan sejarah kalian perjuangan Pangeran Mangkubumi saderengipun madegipun Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 33 wonten ing Kabupaten Sragen dipun gelar senam sesarengan ing alun-alun Sasono Langan Putra Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Wontenipun Bapak ing satengahing keluarga kanthi utuh kaanggep dados dasar ingkang wigati tumrap dumadosipun keluarga ingkang rukun produktif saha bahagia. Awit saking punika jejibahan Bapak mboten namung wonten kanthi fisik kemawon nanging ugi kedah nderek paring kawigatosan saha sesambetan emosional dhateng garwa lan putra-putrinipun. Bab punika dipunaturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika nderek senam sesarengan wonten ing pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas Kaping 33 ing alun-alun Sasono Langen Putra Sragen Minggu gangsal Juli 2016 kanthi ngusung tema Ayah Wajib Hadir. Pengetan Harganas taun menika ngajak para bapak supados langkung aktif ndamping garwa saha putra-putrinipun. Bupati Sragen ngendika bilih anane bapak saged dipunwujudaken lumantar perkawis-perkawis prasaja kadosta nyawisaken wekdal kangge putra-putri nindakaken kegiatan sesarengan keluarga dumugi mbangun komunikasi ingkang harmonis wonten ing griya. Miturut bupati anane bapak kanthi saestu badhe nuwuhaken keluarga ingkang langkung tentrem bahagia so produktif. Dene ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas nerangaken bilih keluarga menika dados pondasi utami kangge nglairaken masyarakat ingkang sejahtera. Miturut panjenenganipun mutu keluarga badhe nemtokaken mutu generasi ing tembe. Awit saking punika bapak lan ibu kedah sami-sami wonten kanthi utuh wonten ing tengahipun keluarga. Kanthi kawigatosan panyukuyung moral saha katresnan ingkang cekap putra-putri dipun kajengaken saged tuwuh dados sumber daya manusia ingkang unggul. Pengketan Harganas Kaping 33 ingkang dipun adani dening Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sragen menika dipun rawuhi atusan warga. Sanesipun wonten kegiatan senam sareng-sareng, kegiatan ugi dipun rakepi donorah minangka wujud kepedulian sosial saha ngajak masyarakat supados tansah ginakaken pola gesang sehat lan giyataken semangat guyub rukun.
0: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukowati sesi kalih sampun kasil kaleksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukowati Kabupaten Sragen rikala tanggal 2 dumugi gangsal Juli 2016 lebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukawati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukawati, Kabupaten Sragen, tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2026. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani, kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukawati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas ngurepaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukawati saha nyawisaken papan seserawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukawati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Coret-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Coret-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babakan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget bilih pinangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau. alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembako DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan saestu gadah peran ingkang wigati sanget. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen Dwianto SSTP MSI ngendikaaken bilih minangka salah satunggaling daerah penghasil tembakau, alokasi DBHCHT sampun maringi paedah ingkang ageng tumrap kaleksananipun maneka warna program pembangunan. Manawi dipun tingali saking struktur anggaran pendapatan lan belanja daerah APBD Kabupaten Sragen gadah anggaran kirang langkung 2,2 triliun rupiah. Saking cacah punika kirang langkung 27% asalipun saking pendapatan asli daerah utawi PAD, dene sisanipun asal saking dana transfer pemerintah pusat, salah setunggalipun inggih punika DBHCHT. Salajengipun panjenenganipun ugi nerangaken bilih tansaya ageng alokasi DBHCHT ingkang dipuntampi, mila tansaya ageng ugi kontribusinipun tumrap gayuh maneka warna indikator pembangunan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen tansah ngoptimalaken penganggenipun DBHCHT miturut peranatan ingkang sampun katetepaken supados manfaatipun saged dipun raosaken masyarakat saha dukung percepatan pembangunan daerah kanthi lestantun.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2020 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Sesampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan menika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen babakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngaturaken nampi lan nyarujuki Raperda kasebat. Persetujuan punika katandhani kanthi penandhatanganan berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Penandhatanganan kalampahan ing dinten Rebu tanggal 8 Juli 2021 wonten ing rerangkenipun rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 3 tahun 2021 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2020 dan dilanjutkan penyelesaiannya manggen ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pandegani Wakil Ketua Tunggal DPRD Kabupaten Sragen Tri Handoko ST dipun ampingi Wakil Ketua Kalih Muslim SAG soho Wakil Ketua Tiga Wahyu Dwistianirum SCMH. Wonten ing kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional ingkang

0: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasegatanipun toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Mendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Sesampunipun toya sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Mangsa ketiga wiwit maringi pangaribawa tumrap kasagetan toya resik wonten ing Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen sampun nyaluraken pitulungan toya resik dhateng warga dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo, Desa Poleng, Kecamatan Gesi, sasampunipun toya sumur warga saya sudo amargi cuaca garing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen R. Triyono Putra nerangaken, bilih pitulungan toya resik kapisan cacahipun gangsal ewu liter sampun kasaluraken dhateng dukuh Krengseng ing dinten Jumat 3 Juli 2016. Salajengipun ing dinten Selasa 7 Juli 2016 BPBD malih ngentun pitulungan toya resik saben sebatanipun 120.000 liter dhateng dukuh Krengseng saha dukuh Bendorejo kangge nyekapi kebutuhan warga. Sakedhikipun wonten 70 kepala keluarga utawi kirang langkung 218 jiwa ing dukuh Krengseng ingkang wiwit kaprabawan dening kekirangan toya. Dene ing dukuh Bendorejo cacahipun 30 kepala keluarga utawi kirang langkung 150 jiwa ugi ngraosaken kangelan anggenipun pikantuk toya resik amargi sumur-sumur warga wiwit asat. Miturut panjenenganipun, Desa Poleng dados wewengkon kapisan ing Kabupaten Sragen ingkang ngaturaken panyuwunan resmi pitulungan toya resik. Sasampunipun nampi laporan punika, tim reaksi cepat BPBD langsung nindakaken asesmen wonten ing lapangan kangge mesthekaken kawontenan saha ngetang kebutuhan toya resik warga saderengipun pitulungan kasaluraken. Salajengipun ugi dipun ngendikaaken bilih ing dinten Rebo 8 Juli 2016 BPBD wangsul malih nyaluraken toya resik cacahipun 120.000 liter dhateng Desa Galeh RT Setunggal saha RT Kalih Kecamatan Tangen. Pungkasan BPBD ngaturaken panyuwunan dateng sedaya warga supados migunakaken toya kanthi irit wicaksana saha miturut kebutuhan.
0: Setunggal bengkel wonten ing dukuh Rejosari RT 30 Gangsal Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Wonten ing dinten Rebo kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kabesmen utawi kebakaran. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik saha maneka warni piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerisaan kabesmen. Menika dipun duga kadadosi amargi wonten hubungan arus cekak utawi konsleting listrik. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
2: Satunggal bengkel wonten ing dukuh Rejosari RT 30 Gangsal, Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dinten Rebo 8 Juli 2016 kirang langkung tabuh 7 dalu wonten musibah kebasmen. Laporan babakan kedadosan menika katampi dening petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Sragen kirang langkung tabuh 7 dalu langkung lan langsung dipun tindak lanjuti kanthi ngentun personel dateng papan kedadosan. Kepala Seksi Pemadam lan Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen Anton Sujarwo dateng reporter Bu

Nasri Sragen lumantar sambungan telepon nerangaken bilih ingkang gadah bengkel menika asmanipun Darwito. Warga setempat ingkang ugi makarya dados montir wonten ing bengkel menika. Nalika proses penanggulangan kabesmen kalampahan, petugas ngirim kalih unit mobil pemadam kebakaran kanthi cacah 9 personil. Upaya pemadaman ugi dipun biantu dening TNI, Polri, para relawan saha warga ingkang sami gotong royong wonten ing papan kedadosan. Awit saking kerja bareng sedaya pihak, kabesmen saged dipun padhamaken kirang langkung wonten 20 menit saengga geni boten kremboko dhateng bangunan sanes ing sakiwa tengenipun. Awit saking musibah menika, setunggal unit sepeda motor, setunggal unit sepeda listrik, ugi maneka warna piranti lan onderdil bengkel dipun laporaken ngalami kerusakan. Kabusmen menika dipun kinten kedadosan amargi wonten sambungan arus cekak utawi konsleting listrik. Masyarakat kajab tansah ningkataken kawaspadanan tumrap ancaman kabusmen. Mliginipun kanthi mesthekaken instalasi listrik saha panggenaning geni tansah wonten ing kawontenan ingkang aman.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mesa lakon saputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten giaran Ronda Malam. Sakmenika dinten Minggu tanggal 2 Juli 2016. Lan samangke ing rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan sampursari nggih dumugi tatus kepanikur tawi jam 12 sakmangke. Lan sakmenika wau sampun arep nggih kanthi lalangan sotiang nggih saking Niken Salindri. Lalangan sakmenika wau tetes lalangan pambuka wonten giaran Ronda Malam ingkang dengan kalusa. Dan selanjutnya semoga para mirsa yang badan daerah yang rekenakan sampeka saged nyasi lumantar telepon teng 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi baca teng 0 kali 7 tunggal 33 0 0 0 0 0. Semoga para mirsa yang badan ngersakan dipun putarakan lelangan kelangananipun lelangan campur saring ya khususipun saged nyasi lumantar telepon SMS ugi WhatsApp wow alias eng ya para mensa pripun bawartosi paning kalu dengan telusa menika mugi-mugi nggih kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala dipun lancaraken rezekinipun dipun mudahaken semua masalah lan urusan-urusan kita sedaya nggih kita tansah bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya kathah. Ya para mirsa sama niko sampun wonten ingkang lebet niko wonten Bunda Gun wonten ing Bongo sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget ya sama niko tasih midhangetaken tasih rencangi ari wonten giaran Ronda Malam sehat selalu sanget Bunda Gun ya dipun panjangaken umuripun ngaten tembang atiku dipun puter nggih Mas Ari onje siap saged dipun tangga sama niko nggih. Salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, sugeng midhangetaken menawi tasih wungon matur suwun Mas Ari wilujeng dalu. Nggih wilujeng dalu yen kagem Bunda Gun nggih sehat sedaya. Ya para pemirsa sinambi jarantos nggih sami menika sampun hari kawis kenalan salah sampun sami menika wonten kembang atiku lalang sami menika kan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo sami menika ya dipun lajengaken wonten tulisan tangan saking Mas Arya Galih lan lalang sami menika nggih hari iki akan dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken utawi tasih wewungon nah sak nembe kagem rencang panjenengan sedaya ngatur ing Nyai Gading menawi wonten tasih Nyai Gading nggih mugi-mugi kanthi lelangan sakmenika wau dados rencang panjenengan atur ing Nyai Gading ngaten langsung kemawon wonten kembang atiku saking sinten sampeyan nggih lan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bogor langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Gak para pemirsa, selamat menikah bau. Sampun kita medangetakan sesarangan menonton dan hati gue gak. Lalangan selamat menikah bau. Kalian dipun kerasa akan kuliah kun di pantan yang bongko. Kita ganti lalangan selamat menikah bau. Saketo dados palipur tapi dados rencang. Kakun tidak pun ada yang ngajati. Kalau dengan terus selamat menikah bau tapi kakun rencang. Laya-laya makasam. Dipun aja akan menonton tulisan tangan gak. Saking area gali biasa ke tetes palipur makanan. Jepara mereka susah menikah wanton. Mbak Nana wanton canda wetan sukeng dalu aku Mbak Nana makrusun sangat saat menikah tak saya bidang katakan ye tak saya rencangi hari bang rasa akan dibun pergerakan gending tresno je saat dibun tenggol lalangan dibun dan makrusun sangat saat menikah Mbak Nana tak saya bidang katakan. Kita nak jangkakan saat menikah wonten Bundalis, wonten Seragen, Sugeng Dalung ya nih. Bundalis, amat terusun sangat saat menikah tasih midang ngetakan ya. Saat menikah nembe menopo Bundalis. Sehat sak keluarga kak Bundalis ya. Wilujeng Dalu Mas Hari onje, Wilujeng Dalu nyuwun sekar ayam nong sandingmu suwun onje. Saat kedipun tenggo saat menikah ya ayam neng sandingmu. Oke para pemirsa, semoga yang pada dendera yang rekenakan saat menikah tasih dan sini pun nomor telepon SMS ugi WhatsApp makatan. Lancar menika wonten pambutan saking Mbak Nana. Langsung kemawon. Wonten gendeng tresno samangke dipunajengaken wonten ayam ing sanding munang sadherengipun wonten ingkang mau lewat rumiyin. Langsung kemawon. Sumangga sugeng dalaran.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep!
3: Ojo main-main karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep!
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Seragen dan Radio Buana Asri Seragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ibu Parmeso, kasih kalian Arwi Bisono ya, mangan siaran ronda malam. Sambil lu nonton, aku pengen tua bareng gue yang di kena cengakan minyak batu. Iya. Alangan sambil kan tetes, tetes. Apa ya? Balik baru kan tetes rencang panjang setiap. Enggak sambil kau kasih bumbungan, mungkin.

kesehatan. Saat menikah sampun nari cawisakan lelangan salah sing pun ya, wonten sampai tua ya, saking denisa nanti benar sing akan sing tak sayang hilang. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa, sampai kawan-kawan Klaten tekan Gunung Kidul lah. Sampai kawan-kawan pemirsa akan gundah-gundih wonten ing Bangka sama ke depan ngajakan wonten sanes wonten. Ya para pemirsa langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya parwarsa, sampeyan iki kita mecahaken sasarengan wonten Klaten Gunung Kidul nggih. Mugi-mugi lalangan sak menika nggih saged dados palibur dumateng para mirsa sedanipun khusus benggaken budhakun nggih ingkang wawersaken dipun puteraken lalangan sak menika wau. Nggih boten kok nggih para mirsa boten kersa sih wadalipun sampeyan sari rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari wonten adicara ronda malam nggih. Saat menikah dinten minggu tanggal 11 Juli 2016 dari tempat hari berdiri. Saat menikah sama hari jam bisa kenal langan panutup ya wantan mendung tanpa udan dalam saat menikah mungkin tetes lelangan panutup wantan kiaran ronda malam dan ya baru merasa hari ini bisa pamit hari nyatakan matur sebuah sangat dua tempat merasa stand-in yang sambut tumut ngerejengakan kiaran ronda malam kalau dengan telu saat menikah mungkin-mungkin lalangan-lalangan ingkang sampun dalam keaturakan saketatus palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wisana pamit, sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Nanti saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Senin 13 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Kembali saya Dewi Ratih menjumpai Anda Mitra Buana dan akan menemani Anda di siaran pertanian untuk edisi hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Iya, siaran pertanian sampai nanti pukul 6 pagi. Dewi akan berbagi informasi mengenai pH tanah sawah dan dampaknya terhadap serapan hara padi. Dan pendengar, tentu di kesempatan pagi hari ini ya, siaran pertanian akan ditemani lagu-lagu bergenre campur sari. Untuk menggugah kembali semangat Anda Mitra Buana di awal pekan ini. Ya, pH tanah sawah dan dampaknya terhadap serapan hara padi. Nah, Mitra Buana, mungkin ya kita ketahui banyak petani yang sudah rutin memupuk, namun tanaman padi tetap menguning atau tumbuh tidak optimal. Sebelum menambah dosis pupuk, ada satu hal mendasar yang perlu diperiksa terlebih dahulu, yaitu pH tanah sawah. Cukup lunggu. Ya, pH tanah sangat menentukan apakah unsur hara yang ada di tanah maupun yang diberikan melalui pupuk sungguh bisa diserap oleh tanaman. Nah, Mitra Buana, mengapa pH tanah itu pH tanah itu apa dan mengapa penting? Baik, nanti informasinya akan Dewi hadirkan untuk Anda. Tentunya siaran pertanian menemani Anda pagi ini sampai di jam 6 pagi nanti.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Kembali di siaran pertanian edisi pagi hari ini masih seputar pH tanah sawah dan dampaknya terhadap serapan hara padi. Nah, pH tanah itu apa dan mengapa penting? Jadi Mitra Buana, pH tanah menunjukkan tingkat kemasaman ataupun kebasaan tanah pada skala 0 sampai 14. Untuk padi kisaran 5,5 sampai 6,5 umumnya paling ideal. Di luar kisaran ini, unsur hara berubah bentuk dan sulit diserap akar sehingga dapat membuat pupuk yang sudah diberikan tidak bekerja maksimal. Ibaratnya pH tanah adalah pintu masuk bagi unsur hara. Jika pintunya tertutup, nutrisi sebanyak apapun tidak akan sampai ke tanaman. Kemudian apa yang terjadi jika pH tidak sesuai? Jadi ketika pH terlalu masam atau terlalu basah, beberapa masalah bisa muncul sekaligus. Fosfor terikat oleh unsur lain sehingga akar kurang berkembang dan anakan menjadi sedikit. Nitrogen tidak terserap optimal meski pupuk sudah diberikan. Kalium terganggu serapannya sehingga batang menjadi lemah dan gabah kurang berisi. Pada kondisi terlalu masam, beberapa unsur mikro bahkan bisa meracuni tanaman. Lalu bagaimana tanda-tanda yang perlu diwaspadai bahwa pH tanah ini perlu diperiksa? Baik, untuk informasi selanjutnya Mitra Buana, di siaran pertanian pagi hari ini akan Dewi bagi untuk Anda informasinya selanjutnya. Setelah satu tembang berikut ini dari Arya Gali dan Agang Sumanding.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali di siaran pertanian edisi pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Nah, masih seputar pH tanah sawah dan dampaknya terhadap serapan hara padi. Kalau tadi Dewi sudah bagikan ya, pH tanah itu apa dan mengapa penting? Karena pH tanah ini adalah pintu masuk bagi unsur hara. Jika pintunya tertutup, nutrisi sebanyak apapun tidak akan sampai ke tanaman. Nah, apa yang terjadi jika pH tidak sesuai? Nah, itu tadi ya, juga sudah Dewi bagi informasinya. Jadi pada kondisi terlalu masam, beberapa unsur mikro bahkan bisa meracuni tanaman. Lalu bagaimana ya, seperti apa tanda-tanda yang perlu diwaspadai bahwa pH tanah perlu diperiksa. Jadi tanaman menguning meski sudah dipupuk. Ada beberapa gejala ya yang bisa menjadi sinyal bahwa pH tanah perlu diperiksa. Yang pertama adalah tanaman menguning meski sudah dipupuk. Yang kedua adalah pertumbuhan tidak merata dalam satu petakan. Yang ketiga, akar pendek atau berwarna kecoklatan. Yang keempat, jumlah anakan sedikit dan hasil panen terus menurun. Jadi gejala-gejala ini ya Mitra Buana tidak selalu berarti kekurangan pupuk. Bisa jadi akar tidak mampu menyerap bara karena pH yang tidak sesuai. Lalu langkah yang bisa dilakukan seperti apa? Nah, ini juga ya Mitra Buana perlu kita ketahui ya, juga perlu diketahui oleh para petani. Pengelolaan pH tanah bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana, yaitu ukur pH secara rutin menggunakan pH strip, pH meter portable, atau uji laboratorium sebelum musim tanam. Jika tanah terlalu masam, pemberian kapur pertanian atau dolomit dengan dosis berdasarkan hasil uji tanah dapat membantu menaikkan pH bila diberikan. Selain itu, tambahkan bahan organik seperti kompos atau jerami untuk menstabilkan pH dan memperbaiki struktur tanah secara alami. Pemupukan juga perlu dilakukan secara berimbang, tidak hanya nitrogen, tetapi kombinasi NPK dan unsur mikro sesuai kebutuhan dan fase pertumbuhan padi. Dari bahasan pagi hari ini ya mengenai pH tanah sawah dan dampaknya terhadap serapan hara padi, dapat kita simpulkan bahwa pH tanah bukan sekedar angka, namun menjadi penentu utama apakah pupuk yang diberikan benar-benar bekerja. Dengan memahami dan mengelola pH secara rutin, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, menghemat biaya input, dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Jadi Mitra Buana dan pendengar ya, pH ini adalah ibaratnya pintu masuk dari unsur hara. Jadi jika pintunya tertutup, nutrisi sebanyak apapun tidak akan sampai ke tanaman. Nah, untuk itu sebelum Anda menanami padi atau menanami lahan dengan tanaman, nah cek tuh dulu ya seperti apa pH tanah yang Anda miliki.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, banyak petani yang sudah rutin memupuk namun tanaman padi tetap menguning atau tumbuh tidak optimal. Sebelum menambah dosis pupuk, ada satu hal mendasar yang perlu diperiksa terlebih dahulu, yaitu pH tanah sawah. pH tanah sangat menentukan apakah unsur hara yang ada di tanah maupun yang diberikan melalui pupuk sungguh bisa diserap oleh tanaman. Jadi Mitra Buana, pH tanah bukan sekedar angka, namun menjadi penentu utama apakah pupuk yang diberikan benar-benar bekerja. Dengan memahami dan mengelola pH secara rutin, petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, menghemat biaya input, dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Baik Mitra Buana, demikian siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk Anda dan para petani yang ada di Nusantara. Pertanian yang produktif selalu dimulai dari tanah yang sehat. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat, dan pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat nanti Buana Asri FM akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dewi pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat menikmati awal pekan ini. Tetap semangat dan salam Yo Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebutkan kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri RI menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, sebanyak 15.845 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP telah rampung pembangunan fisiknya. Pembangunan tersebut termasuk rampung gudang gerai dan alat kelengkapannya. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN, diantaranya membahas mengenai isu Myanmar di Bangkok, Thailand, dan pertemuan diselenggarakan oleh Ketua ASEAN 2026, yaitu Filipina, berlangsung secara informal. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Muhammad Kenzi Ido Kurniawan dan Leo Kenzi Putra Pratama meraih juara U15 Jaya Raya Junior International GP 2026. Hasil ini didapat Ido dan Leo setelah mengalahkan pebulu tangkis Thailand, Nopon Chaipar dan Rapchai Phongphai dengan skor 21-17 dan 21-16. Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan, koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Avani melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
4: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
5: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
6: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Syadzili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
7: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
6: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
9: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
8: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
9: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
10: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
9: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta usia 50 tahun ke atas. Yuri Kefitri melaporkan.
11: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
12: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium, ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi 5 destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
11: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, Senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
13: Sering interval. Satu ya, pemenang mewakili dari 5 tim depan
14: biar ototnya selalu
11: ya. Sementara itu, pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap Senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Hanik Hasanah melaporkan.
15: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
16: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
15: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
17: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
15: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
18: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
19: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
18: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
20: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Ya kita tergantung itu.
18: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Iya, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Senang sekali di pagi hari ini ya, edisi hari Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Dewi Rati, hadir kembali untuk Anda di Sragen hari ini. Sampai nanti pukul 7 waktu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos

0: transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, kembali Buana Sragen hari ini ya menemani Anda. Baik, pagi hari ini ya, hari pertama masuk sekolah. Welcome back to school ya, welcome back school. Jadi ya hari ini ya, dimulainya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Dan selamat datang untuk murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dan menindaklanjuti ya dari tahun ajaran baru ini Mitra Buana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN mengeluarkan surat edaran Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS.

Iya, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau gamas ini dalam rangka meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan keluarga. Sehingga Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat edaran nomor 5/400.1326/207/2026 tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang gerakan mengambil raport anak ke sekolah atau gemar dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau gamas. Gerakan ini merupakan upaya strategis untuk mendorong kehadiran ayah secara langsung dalam momentum mengambil raport dan mengantar anak di hari pertama sekolah di satuan pendidikan. Sehingga sebagai sarana penguatan komunikasi antara orang tua dan pendidik, pemahaman perkembangan akademik anak, pembentukan karakter, serta penguatan kualitas relasi dalam keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal, diantaranya bagi seluruh ayah yang memiliki anak usia sekolah diimbau untuk mengambil raport dan mengantar anak di hari pertama masuk sekolah. Yang kedua, anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini adalah anak usia sekolah pada pendidikan anak usia dini PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan gerakan ayah mengambil raport anak ke sekolah atau gemar dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau gamas dilaksanakan pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 sesuai jadwal hari pertama masuk sekolah di sekolah masing-masing. Nah, hari ini sudahkah Anda yang menyandang gelar ayah hari ini sudah mengantar putra-putrinya ke sekolah? Iya, mudah-mudahan ya putra-putri ini yang mungkin memasuki dunia baru ya, masa-masa PAUD ataupun TK atau mungkin SD. Nah, ini mereka di fase ini ya, mudah-mudahan bisa lebih dewasa. Kalau yang sudah menengah pertama atau SMP, nah ini biasanya memang sudah lebih apa ya, lebih mandiri begitu, karena juga sudah besar, sudah menginjak dewasa. Baik, semangat ya untuk anak-anak dan juga semangat untuk ayah yang pagi hari ini mengantar putra-putrinya ke sekolah. Ya, Mitra Buana, yang pasti di hari ini ya, hari Senin mengawali pekan ini, apapun yang Anda rencanakan, semoga hari ini berjalan dengan lancar, baik, sukses, dan tidak ada kendala apapun.

Ya Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini untuk edisi hari Senin 13 Juli 2026. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini ya, pagi yang sejuk ini membawa kita pada sebuah kebahagiaan. Hal-hal yang menyenangkan akan kita nikmati di hari ini. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masu Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamena.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun rangkaian agenda Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing Kabupaten Sragen. Senam sesarengan mengeti dinten keluarga nasional Harganas Kaping 303 ing Kabupaten Sragen. Dipunajengaken BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sragen menyalurkan bantuan toyo resik kangge warga ingkang kaprabawan mangsa ketiga taun menika. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif ing Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah satunggaling rerangken Muhibah Budaya Yogyakarta taun 2016 ing narik kawigatosan masyarakat. Pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Ngayogyakarta gadah sejarah saha warisan kabudayan ingkang sami. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pameran Sejarah Nyawiji Rasa ing Sentra Industri Kreatif lan Kerajinan SIKK Nglangon Sragen dados salah setunggaling rangken Muhibah Budaya Yogyakarta 2016 ingkang narik kawigatosan masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas paring apresiasi dumateng pameran menika amargi saged nambah wawasan ngenani sesambetan sejarah antawisipun Kabupaten Sragen lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Miturut panjenenganipun, pameran menika nedahaken bilih Sragen lan Yogyakarta nggadahi sejarah lan warisan budaya ingkang sami. Sesambetan sejarah menika dipunajab mboten namung dados pangeling-eling dhateng jaman rumiyin, ananging ugi saged dados adhedhasar kangge ngiyataken paseduluran sesarengan anggenipun makarya. Saengga saged dadosaken kesaenan lan ningkataken keharajan masyarakat ing kalih daerah.